0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Hare, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
4: HMLLMMM, you mau pintar ya?
3: Iya, bisa kan?
4: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
3: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
4: Iya.
3: Beuh, keren men.
4: Tapi ada satu efek sampingnya.
3: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
4: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
3: Hah?
4: Gimana? Mau lanjut?
3: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
5: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum

0811-12-2977 atau bersama Ja'far 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional Bintang Radio 2026.

Teman terbaik kamu, teman berdua. Ternyata perayaan HUT ke-81 RI itu nggak cuma bisa berlangsung dengan pesta aja ataupun juga perlombaan aja, tapi dengan donor darah nih teman berdua. Dan ini kemarin udah berlangsung ya, hari Selasa 18 Agustus PMI Kota Palembang menggelar aksi donor darah nih. Karena saat ini juga Palembang menghadapi kelangkaan stok darah yang cukup signifikan tiap bulannya nih teman berdua ya. Padahal kebutuhan di Kota Palembang itu mencapai 7.000 kantong darah per bulan. Sedangkan PMI Kota Palembang baru mampu mengumpulkan kisaran 4.000 hingga 5.000 kantong. Jadi masih defisit sekitar 3.000 kantong darah per bulannya nih tahun Pro2. Oleh karena itu nih di acara kemarin gelar aksi donor darah itu, PMI menargetkan 300 kantong darah tambahan ya. Dan menurut Ketua PMI Kota Palembang Dewi Sastrani, relawan PMI Kota Palembang ini mencakup kesiapsiagaan bencana, penyediaan armada ambulans darurat, bahkan aksi khusus penanganan evakuasi jenazah di lapangan juga. Gak cuma untuk lokal aja loh teman Pro2, kiprah kemanusiaan relawan PMI juga menjangkau wilayah di luar Sumatera Selatan. Apalagi baru-baru ini juga saudara kita di Nusa Tenggara Timur juga mengalami bencana ya tahun Pro2. Jadi PMI juga menangani beberapa bencana nasional seperti Aceh, Padang hingga Nusa Tenggara Timur nih. Ini informasi selengkapnya juga bisa kamu baca di rri.co.id ya tahun Pro2. Dan kalau kamu mau ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu pagi ini, tentunya bisa banget request di 0816 1106916 atau di live chat RRI Digital. Stay safe and stay tuned.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

itu dia Lomba Sihir dengan lagunya Di Seberang. Kalau di seberang sana Tom Brodo lagi ngapain nih? Udah sampai tujuan belum sih? Yang aku lihat-lihat di simpang angkatan 45 masih rame banget nih ya, kayaknya lalu lintasnya ya. Apalagi dari jalan angkatan 45 menuju Demang Lebar Daun itu juga cukup padat nih Tom Brodo. Dan yang aku lihat juga nih di CCTV, jangan lupa ya, di simpang angkatan 45 ini ada kotak kuning. Marka kotak kuning yang artinya kamu gak boleh melintasi kotak kuning tersebut di tengah-tengah, apalagi ya, apalagi kalau lagi lampu merah nih. Apalagi dari arah jalan Demang Lebar Daun udah banyak nih motor-motor yang lewat ke marka kotak kuning ini. Hati-hati tuh Om Brodo ya, bahaya banget di persimpangan. Jaga keselamatan kamu sendiri dan juga orang lain, dan pastinya tentunya dengan emosi yang stabil juga nih tuh Om Brodo. Kalau kamu pengen semangat kamu lebih membara lagi di perjalanan atau mungkin menjalani aktivitas kamu buat yang udah sampai ke tujuan, boleh banget request lagu terfavorit kamu lewat WhatsApp di 0816 1106 916 atau di live chat RRI Digital. Aku puterin dulu request dari Dendi di Bukit Baru, One Ok Rock Plus Matter.

0: Pernahkah kamu menyadari kalau satu huruf dalam bahasa Inggris bisa memiliki bunyi yang berbeda-beda? Contohnya, huruf A. Pada kata cat, huruf A dibaca A-E, menjadi cat. Pada kata cake, huruf A justru dibaca E-I, sehingga terdengar cake. Sementara, pada kata father, huruf A dibaca A-A, menjadi father. Lalu, kenapa bisa begitu? Penyebabnya adalah bahasa Inggris tidak menggunakan sistem satu huruf satu bunyi seperti bahasa Indonesia. Cara membaca sebuah huruf bergantung pada posisi huruf tersebut, huruf-huruf di sekitarnya, hingga asal-usul katanya. Karena itulah, satu huruf bisa menghasilkan beberapa bunyi yang berbeda. Nah, itulah mengapa saat belajar bahasa Inggris, kita sebaiknya tidak hanya menghafal ejaannya, tapi juga melatih cara pengucapannya. Semakin sering mendengar dan mempraktikkan, semakin mudah kita mengenali pola bunyi setiap kata. Jadi, jangan takut salah, karena pronunciation juga butuh latihan.
1: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Masih baru Rivia Dispa dan selamat pagi Temu Pro 2 hari Rabu ini ya. Di Indonesia tuh banyak banget kabar terbaru juga yang mungkin bikin heboh sana-sini di media sosial ya. Dan yang memang seharusnya disampaikan oleh pihak yang berwenang itu adalah berita-berita yang menenangkan hati rakyatnya ya. Nah, ini juga yang disoroti sama Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin yang menegaskan kalau daerah harus tetap menjadi perhatian pemerintah pusat nih, Tom Pro 2. Perhatian pemerintah pusat ke daerah itu contohnya yang disebutkan Sultan adalah penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Selain itu juga perhatian pemerintah pusat tertuju terhadap penganggaran untuk daerah-daerah di seluruh dunia. Jadi Sultan ini menekankan pentingnya alokasi anggaran khususnya untuk daerah yang terdampak bencana nih. Di garis bawahi banget ya kalau daerah itu betul-betul harus menjadi perhatian yang lebih termasuk perhatian anggaran itu. Apalagi di bencana gempa bumi di NTT juga menjadi perhatian karena harus pemerintah pusat itu mampu memberikan respon yang cepat. Tapi menurut Sultan selaku Ketua DPD RI, pemerintah sudah mampu nih memberikan respon cepat terhadap gempa di NTT. Dan kita juga doakan ya Tuan Pro 2 untuk percepatan proses revitalisasi kembali dan juga penanganan bantuan di daerah terdampak. Mungkin kamu juga kalau punya info terkait donasi ataupun galang dana untuk saudara-saudara kita di NTT, kamu juga bisa infokan di WhatsApp Pro 2 di 0816 1106916 atau di live chat RRI Digital.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Pro 2. Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Divya di pada hari ini. Dan aku udah gak sendirian lagi karena udah ditemenin sama siapa di sana?
1: Teman Pro 2, halo, bersama dengan Anggara. Hari ini akan menemani kalian semuanya.
0: Ya, benar banget. Anggara juga udah bawa info yang menarik banget ya buat teman Pro 2. Spill dulu nih, tipis-tipis apa nih infonya?
1: Kalau di Indonesia itu banyak beragam sekali ya teman Pro 2. Apalagi kayak hantunya, horornya, horor Indonesia. Nah, baru-baru ini akan nanti akan tayang di tanggal 10 September film terbaru yaitu Suwangi Ilmu Kutukan. Ini menarik banget karena dia mengangkat tentang Indonesia Timur.
0: Nah, jarang banget kita bahas hantu-hantu Indonesia Timur. Biasanya di hantu-hantu di Pulau Jawa, Pulau Sumatera aja ya kan. Mungkin kita bakalan bahas itu lebih banyak nanti teman Prodo setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Prodo FM Palembang.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dodo sama Lebang, teman terbaik kamu, masih bareng sama Divia dan
1: Anggara.
0: Betul banget Om Pro 2 yang tadi udah nge-spill kamu tipis-tipis tentang film horor Indonesia baru ya. Iya. Gimana nih Anggara?
1: Iya, buat teman Pro 2 ya, seperti yang dijanjikan tadi ya sobat Pro 2. Ya, ada kabar menarik nih buat kalian para pecinta film horor Indonesia. Nah, kali ini bukan cuma soal hantu atau teror ya teman Pro 2, tapi juga mengangkat kekayaan yang ada di Indonesia Timur. Mm-hmm. Nah, film yang dimaksud adalah film Suwangi, Ilmu Kutukan, yaitu film horor terinspirasi dari warisan budaya lisan masyarakat Indonesia Timur yang dikenal di sejumlah wilayah seperti Papua, Maluku, Sulawesi, NTT hingga NTB.
0: Wih, di keren nah, banget keren ya. Makan.
1: Dan yang paling menarik adalah sosok Suwangi sendiri punya penggambaran yang berbeda-beda di setiap daerah.
0: Gimana tuh? Gimana
1: ada
0: tuh?
1: Yang mengenalnya sebagai sosok manusia tua, kemudian mata merah ya. Bahkan ada pula yang menggambarkannya seperti bola api nih.
0: Seru banget.
1: Menarik banget ya. Kayaknya makin penasaran kita mau nonton filmnya ya.
0: Bener
1: nah
0: sih.
1: Cerita tersebut kemudian, wah ada backsoundnya ya.
0: Biar menambah suasana horor gitu ya.
1: Cerita tersebut kemudian diadaptasi menjadi film dengan sentuhan horor, drama sekaligus budaya. Jadi penonton bukan hanya diajak merasakan ketegangan, tapi juga diperkenalkan dengan salah satu kekayaan cerita rakyat Indonesia Timur. Ini jujur aku juga baru tahu ya kalau ada sosok Suwangi ini.
0: Sama.
1: Yang dimana film ini bercerita tentang Benny yang terlilit utang ratusan juta rupiah dan kembali ke kampung halamannya bersama kekasihnya, Gia. Namun ternyata kepulangannya bukan sekadar untuk menjenguk ibu angkatnya yang sedang sakit. Benny ternyata memiliki niat untuk mencari harta tersembunyi keluarganya. Masalahnya semakin rumit ketika ia diteror oleh Aroba, seorang Suwangi yang menggunakan kekuatan gaib untuk menyerang keluarga dan warga di Pulau Kladung. Yang menarik, film ini juga mencoba menghadirkan perspektif berbeda dari film horor Indonesia yang selama ini banyak mengambil inspirasi dari mitos di Pulau Jawa. Bahkan proses produksinya melibatkan riset budaya dan pemeran yang memiliki ketertarikan dengan Indonesia Timur. Wow.
0: Kayaknya Anggara nih berbakat banget ya jadi podcast-podcast horor gitu ya.
1: Alur cerita film ya.
0: Benar. Tapi ini bakalan tayang kapan nih Anggara?
1: Nah, buat teman Pro 2 ya, film ini akan tayang di tanggal 10 September 2026. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran dengan filmnya, langsung aja kalian nonton di bioskop kesayangan kita di Palembang dan di mana saja.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu ya. Masih bersama kita berdua di Pro 2 Palembang nih.
1: Yes, benar banget. Tapi enggak masih lagi ya ternyata.
0: Ternyata waktu sudah merenggut saya. Betul. Dari ruangan ini.
1: Aduh, ya. Harus say bye dulu nih sama Anggara.
0: Ya, buat teman Pro 2 ya, seperti yang informasi yang saya sampaikan tadi, ayo kita nonton filmnya Suanggi di tanggal 10 September, ajak teman, ajak saudara, ajak keluarga untuk nonton di sana. Dan nampaknya waktu sudah menunjukkan hampir jam 9 ya.
1: Betul.
0: Tentunya saya akan meninggalkan ruangan ini dan melanjutkan aktivitas buat teman Pro 2 ya. Stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yay, bye-bye Anggara.
0: Bye-bye.
1: Tapi tenang aja teman Pro 2, kamu masih ditemani sama Divi ya di pada hari ini sampai jam 10 nanti.

0: dikit.
1: Ya enggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar enggak makan gaji buta.
1: Eh, enggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Ya deh, enggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

0: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa RRI Palembang, teman terbaik kamu.
1: Masih baru di Via di Spada tahun Pro 2 dan udah jam 9 aja nih, udah saatnya kita masuk ke segmen tanggap bencana. Apalagi sekarang juga udah memasuki puncak kemarau ya tahun Pro 2 ya. Dari BMKG juga udah mengingatkan ke masyarakat Sumatera Selatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak puncak kemarau yang berlangsung pada bulan Juli hingga Agustus 2026 ini nih. Dan kondisi ini juga berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga penurunan ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah nih ya tahun Pro 2. Ini yang penting banget karena jadi peringatan juga untuk hemat air bersih nih di bulan-bulan ini. Dan sejumlah daerah yang dapat perhatian juga memiliki potensi terdampak kekeringan dan karhutla seperti Oki, Banyuasin, Musi Banyuasin, Lahat, Prabu Muli, Ogan Ilir, dan Musi Rawas Utara. Jadi BMKG mengingatkan masyarakat di wilayah tersebut untuk lebih waspada terhadap kondisi cuaca kering yang masih berlangsung. Ini juga bakal kita dengerin nanti teman Pro 2 ya, laporan selengkapnya dan tentunya dari pihak BMKG Sumatera Selatan juga. Pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

semua, pernah gak sih kita sadar setiap hari kita dikelilingi oleh plastik? Mulai dari botol minum, sedotan, sampai kemasan makanan. Tapi, tahu gak sih, plastik yang kita anggap praktis itu ternyata jadi bencana besar bagi bumi kita. Setiap tahun, jutaan ton plastik berakhir di laut, mencekik kehidupan laut, dan bahkan kembali ke kita melalui rantai makanan. Mikroplastik sudah ditemukan di air minum, ikan, bahkan di tubuh manusia. Ini bukan lagi masalah lingkungan, tapi sudah jadi ancaman kesehatan global. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mulailah dari hal yang kecil. Bawa tas belanja sendiri, gunakan botol minum reusable, dan tolak sedotan plastik. Setiap tindakan kecil kita, jika dilakukan bersama, bisa jadi perubahan besar. Ingat, bukan bumi yang butuh kita, tapi kita yang butuh bumi. Yuk, mulai sekarang kurangi plastik, selamatkan bumi, dan selamatkan masa depan kita. Satu menit untuk bumi, satu langkah untuk perubahan.

0: Masih di Spada bareng Divia Tomo Pro 2 edisi tanggap bencana hari ini, yang tadi aku juga udah bahas ya tentang puncak kemarau tahun ini nih di bulan Juli dan juga Agustus 2026, dan ternyata memang ada pengaruh dari fenomena global El Nino. Aku bakal puterin laporan selengkapnya dari reporter Irfan bersama dengan pihak BMKG Pak Siswanto.
1: Setia RRI Palembang dimanapun berada, barangkali izinkan kami mewakili dari BMKG Palembang untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dampak dari musim kemarau yang ada di Sumatera Selatan, khususnya terhadap pantauan musim kemarau dampaknya terhadap kebakaran tanahan. Barangkali sesuai dengan rilis yang disampaikan oleh teman-teman dari Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, bahwa Sumatera Selatan saat ini, khususnya di bulan Agustus hingga Juli hingga Agustus nanti, barangkali sudah memasuki musim kemarau, bahkan di bulan Juli dan Agustus nanti adalah berada di puncak musim kemarau sendiri. Nah, tentunya beberapa dampak yang perlu diwaspadai untuk beberapa kabupaten kota, salah satunya adalah yang ada di wilayah atau Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian Banyuasin, Musi Banyuasin, Lahat, Prabu Mulih, Ogan Ilir, dan Musi Rawas Utara. Ini adalah beberapa kawasan yang memang kita warning untuk kondisi kemarau-nya ini sangat berdampak atau memiliki potensi terhadap bahaya kebakaran hutan lahan. Barangkali itu, Bang.
2: Baik. Pak Siswanto, apa sih Pak yang menjadi faktor utama Pak ya, menyebabkan dampak kekeringan ini Pak? Apakah ada pengaruh dari fenomena global Pak?
1: Ya, yang pertama tentunya karena memang saat ini Sumatera Selatan sedang berada di musim kemarau, bahkan sedang masuki di puncak musim kemarau sendiri. Di samping itu, saat ini juga sama-sama kita ketahui bahwa musim kemarau yang sedang berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Sumatera Selatan ini juga dipicu atau di-trigger oleh adanya fenomena global yaitu berupa El Nino. Bagaimana dengan dampak El Nino? Tentunya musim kemarau yang kita ketahui sudah berdampak kepada penurunan jumlah curah hujan. Tentunya dengan adanya fenomena global El Nino ini akan memperparah kondisi kekeringan maupun penurunan jumlah hujan di beberapa wilayah atau kabupaten kota yang di Sumatera Selatan. Barangkali untuk beberapa wilayah ada yang sudah musim kemarau-nya kemarin itu mengalami kemajuan atau awal-awal musim kemarau-nya itu datang lebih awal, bahkan ada beberapa kabupaten kota yang musim kemarau-nya itu mengalami masa-masa musim kemarau itu lebih lama atau lebih panjang dari kondisi normalnya. Barangkali itu, Bung.
2: Baik, Pak Siswanto, apa saja sih Pak yang perlu diwaspadai oleh masyarakat Pak di wilayah yang berpotensi kekeringan ini Pak?
1: Iya, tentunya beberapa dampak musim kemarau berkepanjangan karena dipicu oleh adanya fenomena global El Nino ini, tentunya masyarakat harus mewaspadai beberapa ancaman atau dampaknya. Yang pertama adalah dampak kekeringan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Tentunya masyarakat harus lebih aware dan lebih waspada lagi, jangan melakukan aktivitas pembukaan lahan, membuka atau perkebunan itu dengan cara membakar. Meskipun barangkali masyarakat melihatnya atau menilai bahwa dengan cara membakar barangkali secara efisiensi anggaran dan waktu itu lebih murah dan lebih cepat. Tetapi lagi-lagi perlu diperhatikan dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap kesehatan itu juga yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, tentunya ini juga berdampak kepada gangguan terhadap pertanian ya. Tentunya beberapa lahan pertanian yang saat ini menggantungkan sistem pengairannya pada sistem tadah hujan, tentunya ini juga akan berdampak kepada beberapa lahanan pertanian, lahanan tanaman palawija yang barangkali memang sistem pengairannya tidak ada irigasi, tentunya ini akan terancam gagal panen atau puso. Kemudian juga barangkali kami juga mengingatkan kepada masyarakat untuk hemat air ya, sebetulnya khususnya untuk hemat air bersih, barangkali itu.
0: Ya, teman Pro 2, itu dia laporan langsung dari pihak BMKG, Bapak Siswanto, terkait dampak kemarau di tahun ini, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, kita masih di edisi Spada Tanggap Bencana untuk hari Rabu ini. Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pro2. Masih di Sepada edisi tanggap bencana tahun Pro2, ya memang seperti yang disampaikan dari Kepala Stasiun BMKG Sumatera Selatan ya, Bapak Siswanto, kalau dampak kemarau ini tuh sangat luas nih tahun Pro2. Dan ternyata masih ada lagi nih salah satu dampaknya, yaitu kekeringan air. Dan ini ada laporan juga dari reporter kita Kak Irfan bersama dengan Kepala Stasiun SMP 2 Sumatera Selatan, Bapak Siswanto. Berikut rekaman selengkapnya.
1: Pak Siswanto, apakah BMKG melihat adanya potensi kekeringan, Pak? Ini lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya, Pak?
2: Ya, barangkali untuk potensi kekeringan, tentunya ini kita melihat kondisi musim kemarau ini yang dipicu oleh adanya fenomena global El Nino. Kami melihat bahwa fenomena ini atau tahun 2026 ini itu periode ulangnya hampir mirip dengan siklus 4 atau 7 tahunan, karena memang ada dipicu oleh adanya fenomena El Nino tadi. Artinya di tahun 2026 kami melihat dampaknya itu bisa mirip dengan tahun di 2023 atau di 2019 atau bahkan barangkali yang ada di 2017 atau 2015. Nah, artinya kalau kita bandingkan dengan tahun 2025, barangkali ini akan lebih ekstrim ya. Tetapi kami tidak kepingin mengatakan bahwa ini lebih ekstrim atau tidak lebih ekstrim, tapi kami imbau pada masyarakat tentunya harus terus meningkatkan kewaspadaannya. Jangan sampai ketika kita mengatakan bahwa oh ini lebih tahun ini lebih ekstrim atau tidak ekstrim, barangkali ini malah akan berdampak atau memberikan persepsi kepada masyarakat, malah mereka akan menjadi lengah atau tidak meningkatkan kewaspadaannya, barangkali itu, Bung.
1: Baik. Pak Siswanto, di sosial media kan saat ini lagi viral, Pak, di mana Sungai Musi itu sempat surut, Pak. Apakah itu juga salah satu faktor atau pengaruh dari kekeringan ini, Pak?
2: Iya, benar. Tentunya beberapa aliran atau muka air sungai yang berada di beberapa wilayah Sumatera Selatan, khususnya Sungai Musi ya, tentunya ini juga menjadi dampak nyata dari kekeringan yang berlangsung saat ini. Tentunya beberapa aliran sungai, khususnya wilayah Sungai Musi, termasuk beberapa anak sungainya yang mengalir di wilayah Sumatera Selatan, ini juga terdampak adanya penurunan muka level air sungainya. Tentunya inilah yang perlu diwaspadai, sehingga ini barangkali masih akan terus berlangsung setidaknya sampai dengan bulan Agustus, karena puncaknya antara bulan Juli dan Agustus. Tentunya masyarakat harus terus meningkatkan kewaspadaan, khususnya dalam penggunaan air bersih, begitu, Bung.
1: Pak Siswanto, langkah apa sih, Pak, yang dilakukan BMKG dan juga stakeholder yang lain, Pak, untuk mengantisipasi dampak kekeringan ini, Pak?
2: Baik, barangkali untuk beberapa langkah atau upaya mitigasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kami barangkali sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami di BMKG, tentunya kami akan terus memonitor beberapa perkembangan kondisi dinamika atmosfer, khususnya dari wilayah yang ada di Sumatera Selatan. Tentunya nanti beberapa kondisi yang memang sangat ekstrim akan segera kami sampaikan kepada masyarakat. Tentunya masyarakat harus tetap aware dan bagaimana untuk bisa terus mendapatkan update informasi perakhiran cuacanya, tentunya dengan terus melihat di beberapa media platform yang dimiliki oleh kami. Pertama yang berada di web, yaitu web www.bmkg.go.id tentunya, kemudian di aplikasi Play Store, di Info BMKG, dan media sosial kami yang ada di Info Cuaca Sumsel, baik yang ada di Facebook maupun Instagram. Barangkali itu, Bung.
1: Baik, Pak Siswanto, terakhir, Pak, pesan ataupun himbauan kepada masyarakat, Pak, untuk mengantisipasi dampak kekeringan ini, Pak, untuk menghemat air seperti apa, Pak?
2: Ya, terakhir himbauan kami kepada seluruh masyarakat, tentunya yang pertama, karena memang Sumatera Selatan saat ini sudah berada di musim kemarau, bahkan berada di puncak musim kemaraunya hingga bulan depan, tentunya masyarakat harus lebih waspada untuk mengantisipasi lebih dini. Khususnya yang pertama, jangan melakukan aktivitas pembakaran hutan maupun lahan, maupun kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kemudian yang kedua, kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk bijak dalam penggunaan air bersih, tentunya ini untuk mengantisipasi kondisi cuaca kering yang masih akan berlangsung sampai dengan bulan depan, barangkali itu, Bung.
1: Baik, Pak Siswanto, terima kasih atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Siswanto.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali, terima kasih, Bung.
0: Yap, Tumum Pro 2, seperti yang udah dijelaskan Pak Siswanto ya dari laporan Kak Irfan, memang kita ini perlu mengantisipasi dari awal ya Tumum Pro 2 untuk menghadapi dampak dari musim kemarau di bulan-bulan ini nih Tumum Pro 2. Dan ternyata bukan cuma kita aja loh yang mengalami dampak ini, tapi juga petani-petani di daerah Sumatera Selatan. Salah satunya petani Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Irwansyah, yang mengaku kalau para petani mulai melakukan berbagai langkah antisipasi menghadapi ancaman musim kemarau panjang yang diperkirakan dipengaruhi oleh fenomena El Nino tadi nih tahun Pro 2. Salah satu upaya yang mereka lakukan secara swadaya adalah pembuatan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air irigasi lahan pertanian. Dan menurutnya para petani di wilayahnya ini menyadari pentingnya ketersediaan sumber air untuk menjaga produktivitas tanaman padi saat musim kemarau tiba. Tapi sayangnya Tumum Pro 2, upaya ini menghadapi berbagai keterbatasan karena dilakukan secara mandiri dengan kemampuan dan peralatan yang terbatas. Berikut rekaman selengkapnya dari petani di Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Bapak Irwansyah.
3: Langkah antisipasi yang kami ambil yaitu salah satunya dengan swadaya pengadaan sumur bor. Namun di sini kami mengalami kendala yaitu kegagalan pembuatan sumur bor sehingga mengakibatkan kerugian di mana pembuatan tersebut manual tanpa menggunakan alat dan mesin sesuai pada mungkin SOP yang ada pembuatan sumur bor.
0: Itu dia rekaman selengkapnya dari petani Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Bapak Irwansyah, yang mengalami tantangan dalam antisipasi menghadapi ancaman musim kemarau ya Tumum Pro 2. Dan dia juga menjelaskan kalau sumur bor yang dilakukan secara manual ini mengalami kegagalan sehingga tidak menghasilkan sumber air yang diharapkan nih. Dan kondisi ini juga menyebabkan kerugian bagi petani yang telah mengeluarkan biaya dan tenaga dalam proses pengerjaannya. Kegagalan pembuatan sumur bor ini ternyata diduga karena tidak didukung peralatan dan mesin yang memadai sebagaimana standar teknis pembuatan sumur bor. Akibatnya, petani kesulitan memperoleh akses air untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang berpotensi terjadi selama musim kemarau. Para petani juga berharap pemerintah dapat segera memberikan dukungan melalui pengadaan sumur bor serta membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk mencari solusi terbaik. Dan dukungan ini juga dinilai penting agar petani dapat menghadapi musim kemarau dengan lebih siap dan menjaga keberlangsungan produksi padi di wilayah setempat. Itu dia Tumum Pro 2 untuk Spada Tanggap Bencana hari ini.
4: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, tahun Pro 2, almost 10 AM nih ya, udah mau jam 10, artinya udah saatnya Divya pamit dulu dari ruang dengar kamu, tahun Pro 2, thank you so much untuk kamu yang udah gabung di pada hari ini, dan abis ini bakal ada Resti Chandra yang nemenin kamu di Santai Siang. Terima kasih untuk kamu yang udah gabung dari Jalan Radio nomor 2, Kilometer 4, Divya pamit, bye-bye.

0216 916 916. Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyerahkan surat kepercayaan kepada Kaisar Naruhito di Istana Kekaisaran Tokyo. Kaisar Naruhito menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa di Nusa Tenggara Timur dan salam hormat untuk Presiden Prabowo Subianto. Perlindungan terhadap lebih dari 260 ribu warga negara Indonesia di Jepang menjadi prioritas utama kerja diplomatik antara Republik Indonesia dan juga Kekaisaran Tokyo. Informasi selanjutnya, aktor Iqbal Ramadan berharap operasi Pesta Copet menjadi suara bagi mereka yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersuara. Iqbal ingin film ini menjadi penanda zaman dan dikenang sebagai film generasi 2020-an. Lewat film ini, Iqbal mendapat banyak pengalaman baru sebagai aktor dan produser, termasuk belajar soal musik. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Divia, selamat siang.
1: Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama sayang.

0: setuju banget deh. Sampai ngakak.
1: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
0: Ini loh Dinda, lucu banget. Pagodi anak spesial gitu. Lihat deh.
1: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
0: Ah, kamu mah lebay. Ini kan candaan doang. Lagian lihat tuh komennya, semua pada ngakak loh.
1: Banyak yang setuju, belum tentu benar. Justru artinya masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
0: Hah? Ateis? Istilah apaan lagi tuh?
1: Ableisme, ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotip, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotip yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang gak benar.
0: Ah, gitu ya? Kayaknya aku harus lebih belajar deh, biar lebih menghargai sesama. Kalau gitu, aku bakal balas mereka deh, biar mereka juga sadar kalau ini tuh gak boleh dinormalisasiin.
1: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Enggak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
2: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
3: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
2: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
3: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah nggak kedaerahan gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

0: yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Nggak boleh gitu, sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Eh deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Novel Palembang, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Dengerin suaranya Resti Chandra di Pro 2 FM ya. Dan sekarang masih di Santai Siang nih. Dan ngomong-ngomong, aku pengen banget nyapain buat kamu yang sekarang lagi pada aktivitasan aja. By the way, kalau jam-jam segini tuh udah masuk jamnya untuk makan siang atau jamnya rehat banget, ya kan? Ada yang udah punya rencana sih makan siang hari ini sama siapa, menunya apa ya? Sama circle kamu yang pasti menyenangkan banget. Kadang makan itu yang bikin enak tuh bukan cuma menunya doang loh, tapi sama siapa yang nemenin kita makan siang. Setuju gak tuh teman Pro 2 ya? Oke, edisi spesial UMKM bakal aku hadirkan buat kamu, yes. Sampai dengan jam 1 nanti, jadi kamu jangan kemana-mana. Terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Nah, aku udah janji tadi kita bakal ngobrol seputar UMKM kan. Gitu. Jadi kalau ngomong seputaran UMKM pas banget juga, karena sekarang nih teman Pro 2, kita tuh udah kedatangan salah seorang pelaku UMKM. Wow, kece banget pastinya ya. Tadi aku kira pas datang Rizky Febian awalnya. Ternyata bukan adeknya ya. Bukan. Oke deh. Cuma suara kayaknya agak kecil banget nih Kak Irul, bisa dibantu atau mungkin mic-nya kita geser-geser dulu nih kayaknya. Nah, itu dia ya teman Pro 2. Jadi ceritanya kita bakal ngobrol sama salah seorang pelaku UMKM gitu, dan kece banget dong ya. Kita tuh mau ngebahas berbisnis gaya anak muda, jadi ngobrolin bisnis bareng Janova Indonesia. Halo. Iya, kayaknya agak kecilan suaranya ya. Mungkin apakah mic-nya akan kita ganti? Kayaknya Kak Irul. Gak tahu nih, kayaknya belum ya. Coba cek. Oke, kayaknya belum. Ih, kita geser aja sih kayaknya mikrofonnya ya. Biasa kita kan kaya banyak mikrofon. Iya, halo. Halo Kakak.
1: Halo.
0: Oh iya, ternyata oh, ya. Iya. Udah luar biasa padahal Kak Irul tadi. Oke deh, halo. Nah, keren banget itu teman Pro 2. Kita bakal ngobrol bareng Kakak Wisnu. Selamat siang Kak Wisnu.
1: Siang.
0: Iya, Kak Wisnu Alvin Nugroho. Wow, ya. Seru banget ya teman Pro 2. Jadi kayaknya kita minta Kak Wisnu yang langsung memperkenalkan diri deh sama teman Pro 2 nih.
1: Halo teman-teman Pro 2, apa kabarnya?
0: Baik.
1: Saya Wisnu, sebagai pemilik dari Janova Indonesia.
0: Uh-huh.
1: Alhamdulillah saya masih mahasiswa ya.
0: Wow.
1: Mahasiswa Mbak.
0: Keren
1: Mbak Resti.
0: Banget. Waduh.
1: Ada tapinya ya. Tapi.
0: Oh tapi.
1: Tapi semester 14. Iya.
0: Ya ampun ya.
1: Mungkin terlalu banyak bersenang-senang ya Mbak Resti ya.
0: Iya Kak. Ini gak apa-apa. Toh akhirnya jadi pelaku UMKM. Keren banget sih.
1: Iya, saya mahasiswa ilmu komunikasi.
0: Uh-huh.
1: Alhamdulillah. Sekarang saya juga ini loh Mbak, lagi buat film ini Mbak.
0: Hah? Buat film?
1: Film Mbak.
0: Wih, banyak kepacaan kakak ini. Masya
1: Allah.
0: Ya. Buat film itu proyekan sama teman kampus?
1: Enggak. Alhamdulillah kemarin kerjasama sama Balai Pelestarian Kebudayaan.
0: Uh-uh.
1: Untuk buat film tentang rumah rakit nih Mbak.
0: Wih,
1: memang
0: keren.
1: Saya basicnya sebagai videografer dan editor kebetulan.
0: Oh,
1: Mbak.
0: Oh, pantesan. Ya.
1: Pengen coba hal baru, akhirnya buka usaha kopi ini.
0: Nah, ya. Ini jauh sebenarnya ya.
1: Jauh banget, Mbak.
0: Videografer ke kopi ini kayaknya jauh
1: ya,
0: banget.
1: Iya, jauh banget.
0: Kita bakal ulik nanti ada apa dengan sesuatu yang jauh ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Tapi siap, awalnya mau videografer.
1: Memang ya, videografer, lama. Editor.
0: Editor ya.
1: Memang fokusnya di kampus juga buat film.
0: Oh.
1: Buat film.
0: Okay.
1: Ini film ke 3 berarti.
0: Oh, udah ada 3.
1: Udah ada, Mbak.
0: Aja ya.
1: Udah ada.
0: Duanya udah lama.
1: Duanya udah lama.
0: Udah lama.
1: Tahun kemarin buat film di channel YouTube DOP Kreatif itu ini saya sendiri, punya saya sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Itu film tentang ya nanti nonton aja lah sobat pendengar.
0: Ya pokoknya di DOP
1: Kreatif,
0: Kreatif
1: ya,
0: ya. Untuk channelnya. Oke deh, keren banget teman Pro 2 ternyata. Pokoknya dua, itu tahun lalu yang kedua.
1: Yang kedua.
0: Sebelumnya yang pertama.
1: Yang sebelumnya pertama memang proyek dari ilmu komunikasi UIN.
0: Oh.
1: UIN Raden Fata.
0: Oh kuliahnya di UIN.
1: Kuliahnya di UIN. Oh iya tadi okay. Belum jelas.
0: Iya kan, baru semester 14 aja.
1: Udah semester 14.
0: 14-nya aja gak ada nih. Oke gitu, jadi proyekan. Oh ternyata pas awal proyekan ternyata menyenangkan bikin film, kita bikin film lagi kayak gitu ya kan?
1: Iya betul, kebetulan lagi, juga ada film. Tim juga kan. Alhamdulillah. Nah ini bentar lagi kayaknya bulan ini mungkin nanti ada diskusi publiknya. Pokoknya di ini aja, dipantengin aja di Instagram Gompok Kolektif.
0: Oh lain lagi,
1: lain
0: bukan
1: lagi.
0: DOP lagi.
1: Bukan DOP
0: banyak
1: lagi.
0: Ya kakak, luar biasa.
1: Gitu.
0: Jadi memang ya kalau orang-orang kreatif dan aktif tuh gak bisa diem. Pasti apa ya harus dikerjakan
1: ya,
0: ini
1: betul,
0: kayaknya
1: betul,
0: kan
1: betul.
0: Ya. Bikin film. Jadi aduh film enggak ya udah bikin kopi lah kalau gitu
1: bikin
0: ya. Seru banget.
1: Seru.
0: Tapi kita mau mengulik dulu seputaran kegiatan bikin film dan videografi segala macam ini. Sejak kapan sih Kak tepatnya? Sejak kuliah kah atau
1: apa?
0: Dari sebelumnya?
1: Filmnya.
0: Iya film. Jadi atau mungkin
1: film.
0: Jadi videografer dan lain-lain.
1: Okay.
0: Sejak kapan?
1: Kalau ditanya sejak kapan ya, dari SMA sebenarnya.
0: Oh, dari SMA.
1: Dari SMA, tapi mungkin aktifnya pas kuliah karena mungkin pergaulan udah kebuka ya kan. Terus juga banyak komunitas, masuk organisasi pers juga kebetulan.
0: Oh, memang aktif banget ya.
1: Mahasiswa banget
0: ini. Ih, bener loh. Emang kayak gini, mahasiswa tuh kayaknya kayak gini nih harusnya ya. Jadi aktifnya bukan cuma sekedar aktif bikin film doang, videographer, akhirnya bikin kopi juga.
1: Bikin kopi juga,
0: guys ya. Iya, itu tuh ya, kamu bisa lihat ya di YouTube-nya Pro 2 Palembang tuh ada kopinya. Wow, luar biasa. Bikin sendiri?
1: Apa? Kopi? Iya, bikin sendiri.
0: Wah, luar biasa banget nih teman Pro 2. Iya. Jadi banyak kemampuan ya memang ya.
1: Banyak, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Tapi kayak kita bilang, ini kan beda banget videographer, bikin film nyambung. Tapi tiba-tiba bikin kopi, ini kan jauh ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada apa dengan bikin kopi?
1: Aduh, dalam banget ini sebenarnya ceritanya nih.
0: Kepo banget kita langsung ya. Gimana, gimana
1: jadi,
0: nih?
1: Bikin film kan udah lumayan apa?
0: Sudah sering.
1: Ya kepengen coba hal baru sebenarnya.
0: Oke.
1: Pengen coba hal baru. Ya sebenarnya buat kopi ini bukan belajar dari mana. Saya benar-benar ngulik dari internet ya. Mungkin ya. Iya, diulik dari internet, di TikTok mungkin banyak ya tutorial udah ya kan. Makanya kepengen keluar dari zona nyaman di film, akhirnya bikinlah kopi. Gitu.
0: Oke, luar
1: sesuai
0: biasa
1: sama
0: banget
1: namanya sebenarnya, Mbak.
0: Janufa.
1: Apa Janufa tuh Janufa? Itu, Janu itu awal dan fa-nya itu adalah berasal dari kata nufa. Kalau dari bahasa Sanskerta itu sesuatu hal yang baru dan terang.
0: Jadi
1: awal yang baru dan mungkin terang nanti ke depannya.
0: Amin, gitu. Luar biasa. Lain ya memangnya kalau ada darah-darah senimannya juga ya. Jadi harus bikin nama tuh wah, yang filosofinya kuat gitu ya, Janufa.
1: Janufa.
0: Yang baru dan terang, amin, mudah-mudahan aja gitu. Amin. Ya. Berapa lama sudah menggeluti dunia perkopian ini nih?
1: Sebenarnya baru banget ini, Mbak.
0: Baru?
1: Baru banget ini, Mbak. Baru berapa? Sekitar 2 bulan.
0: Oh, baru 2 bulan. Wah, luar biasa
1: baru
0: nih.
1: Baru 2 bulan. Ikut binaan rumah BUMN Sumsel ya, dari Pusri. Ya kemudian dari mereka juga mengarahkan, oh seperti ini pasarnya, seperti ini pasarnya. Oh oke, ayo mulai gitu.
0: Ih, seru lo ya.
1: Simple sebenarnya, Mbak. Tapi ini kopi ini keren. Dimulai sangat simple.
0: Oh iya, simple gitu. Step by stepnya dari mana dulu saking simpelnya nih?
1: Step by stepnya
0: jadi penasaran ini ya.
1: Oke, okay. Jadi awal mula Janufa itu sebenarnya saya dan teman saya ini buatnya.
0: Oh, okay. berdua.
1: Awalnya berdua. Teman itu memang punya kebun kopi, Mbak.
0: Wow.

0: bagi petani.
1: Wow.
0: Awalnya itu, Mbak.
1: Awalnya.
0: Awalnya. Akhirnya mungkin teman saya ini punya apa namanya itu kesibukan, kuliahnya masih aktif kuliah beliau kan. Akhirnya kebetulan ya saya sendiri yang untuk mulainya. Kepengennya nanti Januva itu sebagai tempat perjuangan juga untuk menyuarakan suara dari petani.
1: Mahasiswa banget ini, hidup gitu. Mahasiswa kayaknya. Gitu. Tetap ada unsur solidaritasnya di sana kayaknya ya, di balik usaha kopi ini gitu loh.
0: Iya, betul, Mbak.
1: Iya, tapi suplai kopi dari sana juga dari Kisam.
0: Iya, suplai kopi dari Kisam.
1: Dari Kisam.
0: Jadi kami pakai biji kopi itu dua, Mbak. Arabica Semendo. Itu kebetulan kami beli kan. Kalau sama Robusta Kisam.
1: Oh.
0: Gitu, perbandingannya 70-30 lah.
1: Wow. Gitu. Keren-keren ya. Iya, idenya ada aja ya teman berdua ya, pasti kopi dulu nih ya gitu. Dan ini adalah kopi perjuangan. Iya. Yeah. Karena ada unsur perjuangan di sana rumahnya. Iya deh, kan luar biasa banget ya teman berdua. Tapi keren banget nih ya, akhirnya jalan sendiri karena temannya ya karena kesibukan tadi.
0: Nah, mungkin nanti teman juga nanti bakal join juga gitu loh. Tapi untuk sementara ini ya saya dulu untuk memulainya.
1: Oke.
0: Nah, kemudian setelah itu kan asal mulainya dari situ. Akhirnya sempat cari-cari info-info kan di teman-teman juga, kontak-kontak teman-teman yang kerja di sana sini gitu. Baru tahu ternyata ya setiap ini apa perusahaan punya binaan seperti itu, binaan UMKM. Akhirnya masuk tuh binaan ya kan. Binaan ternyata diarahkan dari situ tentang bagaimana memasarkan terus juga marketingnya seperti apa.
1: Oke. Ini bagus banget nih buat pelaku UMKM yang mungkin masih newbie juga, yang mungkin aduh gimana sih kalau jadi mitra binaan tuh ribet gak sih, kita pengen juga nih katanya.
0: Waduh,
1: gitu. Misalnya iya, step by stepnya seperti apa dulu nih Kak?
0: Kalau kepengen jadi binaan sebenarnya gampang ya. Gampang ya, tinggal daftar, isi form segala macam, udah ikut pelatihan, ikut kegiatannya, udah kayak gitu aja.
1: Wow, simple. Tapi benefitnya gede banget ya. Dapat pendampingan banget ya,
0: dapat
1: berarti ya Kak ya.
0: Alhamdulillah.
1: Luar biasa nih ya teman berdua. Jadi mudah-mudahan masih bisa semakin bisa mengembangkan sayap lagi nanti setelah bergabung di mitra binaan ya di rumah BUMN ini ya, Pusri ya pasti. Keren loh ya teman berdua. Bahkan juga akhirnya bisa ngobrol bareng kita dan bisa kita kepoin juga di sini ya tentang Januva Indonesia ini, luar biasa banget nih. Jadi anak-anak muda sekarang udah keren banget sih, memang kayaknya para pelaku usaha UMKM sekarang dari anak-anak kuliah, ada SMA mau lah aku suka lihat ya.
0: Udah
1: mulai merintis banget nih. Aduh, keren-keren banget sih. Tapi apakah ini termasuk jadi cita-cita kamu sejak awal Wisnu, atau mungkin enggak sih sambil jalan ternyata terjunlah ke dunia UMKM ini?
0: Sebenarnya kalau diomongin cita-cita ya enggak juga sih.
1: Enggak ya.
0: Kepengennya memang ke film, tapi kepengen coba hal yang baru aja gitu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Bahkan kalau bisa ya coba yang lain juga,
1: bukan cuma di kopi.
0: Mungkin peternakan, terus pertanian. Ya sebenarnya anak-anak muda jangan malu lah kalau pengen menggeluti itu ya.
1: Iya loh.
0: Jangan malu banget.
1: Bener, ini nih yang suka gengsi-gengsian, malu-malu. Iya, jangan loh. Justru kita tuh kayak salut banget sama anak muda tuh yang udah kayak, ya gitu bilang tadi, kayak Wisnu ini loh. Banyak kepacaan ya, luar biasa banget ya. Oke, sambil tetap menggeluti dunia perfilman sambil bikin kopi.
0: Weh, ya,
1: mantep banget. Atau ntar jangan-jangan ada ide cerita filmnya diselipin ada kopi-kopinya juga di sana nanti.
0: Mungkin ya, next film
1: kan
0: ya.
1: Seru tuh, seru kan. Yeah,
0: next mungkin ya, next film ya.
1: Kayaknya seru banget, bener-bener. Iya sih, ditungguin ya kayak gitu ya.
0: Harus.
1: Tapi ini kalau kita balik ke film tadi nih ya, waduh, kita bisa nanya bermacam-macam ya kayak sama Wisnu nih ya. Bisa kopi, bisa film ya ujung-ujungnya ya. Untuk bikin film, kamu ngidenya dari mana sih? Itu kayak kamu penulis juga atau mungkin kamu yang mengarahkan ngedirectnya aja?
0: Enggak ya, kalau di film saya sebagai ini mungkinnya di produksi dan pasca ya, kalau saya terlibat ya. Kalau di pra mungkin ada teman-teman dari naskah, udah ada timnya gitu loh. Saya tinggal meneruskan buat shortlist segala macam, buat storyboard, baru syuting gitu.
1: Iya.
0: Nanti setelah syuting baru editing, online maupun offline editing gitu.
1: Kamu juga ada orangnya.
0: Kalau biasanya kalau tim dokumenter kecil semuanya itu.
1: Iya kan, kayaknya sih balik bandar kalau orang bilangnya.
0: Balik bandar, karena mungkin timnya kecil kan.
1: Iya sih.

0: film kemarin ini timnya cuma 3 orang loh Mbak.
1: Serius?
0: Serius, 3 orang.
1: Astaga, kok bisa? Yang baru-baru ini banget?
0: Baru-baru ini banget.
1: Di tahun kemarin itu ya?
0: Enggak, di tahun ini.
1: Oh, tahun ini. Ini
0: yang dokumenter.
1: Oh, yang dokumenter. Iya, iya, iya, iya, iya, I see. Ya ampun, cuma 3 orang. Luar biasa loh ya. Dengan jumlah yang minimalis, hasilnya maksimalis.
0: Maksimal.
1: Mantap banget. Ternyata kalau bikin film enggak perlu rame-rame, tapi 3 orang aja asal dia konsisten dan bekerja sama. Jadi ya.
0: Yang penting teamworknya itu loh Mbak.
1: Benar.
0: Yang harus benar-benar solid. Kalau film mah gitu, simple aja film. Apalagi dokumenter ya. Dokumenter kan mungkin gak terlalu mikirin lokasinya atau setnya gimana.
1: Benar-benar ya. Luar biasa ya teman berdua ya. Tapi emang harus banyak ide nih kalau orang-orang perfilman.
0: Iya,
1: ya
0: iya. Kan? Memang harus banyak.
1: Iya kan, itu berasa. Itu yang 2 orang emang teman-teman gabung di situ atau teman kuliah juga rupanya?
0: Enggak. Tim enggak, memang ya? Ada tim bukan ada timnya. Bukan dari kuliah, teman kuliah ya. Memang mereka udah sering untuk garap dokumenter gitu Mbak.
1: Yes, oke. Ini kayaknya orang-orang yang kreatif yang akhirnya ketemu ya. Mereka langsung bikin film ya. Luar ya, biasa betul, banget betul. Tapi yang lebih kreatif lagi sempat bikin film, sempat bikin kopi juga. Ini kreatif banget sebenarnya. Oke, oke. Okay. Tapi tadi sempat cerita pas bikin kopi. Awalnya tuh kamu bikin tuh kayak prosesnya kamu nonton-nonton dulu ya, atau gimana
0: riset,
1: sih prosesnya?
0: Riset-riset dulu. Oke. Okay. Ya, untuk menu-menunya. Menu-menunya kita aja cuman paling cuman 5 atau ya 4 sampai 5 menu gitu. Kita riset dulu, kita cari tahu dulu bahannya pakai apa. Oh, yang bagus apa? Kalau yang tanpa pengawet seperti apa? Seperti itu. Kami ya riset dulu kan sekarang banyak ya untuk
1: banyak.
0: Media riset ya.
1: Bener sih sekarang ini dimudahkan banget ya sebenarnya kan. Banget.
0: Makanya keterlaluan kalau misalnya teman-teman mungkin yang pengen baru mulai enggak mau riset itu keterlaluan sih.
1: Iya loh, bukan kayak zaman dulu lagi. Susahnya kalau sekarang mah ya udah tinggal selancar luncuran aja dapat banyak banget kamu referensi gitu ya, sih kalau dibilang ya. Oke deh. Nah, untuk variannya nih.
0: Varian
1: kita. Okay. Apa aja sih variannya?
0: Oke, kalau untuk varian Genuva Indonesia ini ada Americano, ada latte, kemudian ada aren, ada matcha latte, terus nektar preso yang baru.
1: Wow.
0: Nektar preso.
1: Ayo loh, apa tuh langsung kan spill yang terakhir langsung. Okay. Ini penasaran yang terakhir nih kayaknya nama baru nih.
0: Iya. Jadi nektar preso itu pakai madu.
1: Oh, pakai madu. Oke.
0: Okay. Madu, kita kasih whipped cream. Jadinya kopinya kental, manis. Terus gurih ya kan.
1: Ya ada whipped creamnya ya.
0: Enak lah.
1: Enak banget, enak asik banget. Ya. Yakin yang denger kayaknya aduh ngiler nih, tapi mau ordernya di mana? Bisa online dan offline. Okay. Atau gimana? Boleh diceritain.
0: Kalau offline kita belum ada, Mbak. Belum ada untuk offline. Tapi kalau online ada di Shopee Food.
1: Oke.
0: Okay. Nah, untuk di Grab atau di Gojek kami masih pengajuan.
1: Oh iya. Namanya baru 2 bulan. 2 bulan loh. Ya kan wajar gitu. Oke. Genuva.
0: Tetap
1: namanya tetap Genuva ya. Oke deh.
0: Genuva Indonesia. Atau enggak dikepoin aja di Instagramnya. @Genuva Indonesia. Di situ ada nomor teleponnya. Bisa di chat untuk pemesanannya.
1: Oke, gitu. Oh bisa via chat juga
0: bisa
1: pemesanannya
0: via chat,
1: ya.
0: Nanti dianterin.
1: Oke, jadi gitu ya. Jadi intinya kamu langsung kepoin aja dulu Instagramnya, nih teman Pro 2 ya pasti. Maaf ya di belakang kayaknya. Kamu masuk YouTube lari. Maaf ya teman kita agak aneh deh.
0: Oh iya deh.
1: Lama lagi di belakang situ ya. Oke. Jadi gitu teman Pro 2 seru banget ya. Jadi langsung kepoin aja untuk Instagramnya. Masuk YouTube loh kamu tadi kayak gitu. Itu namanya Haris guys ya. Dia pencinta kopi juga loh. Kerjanya ngopi. Ini nih ada kopi keren banget nih Haris, Genuva Indonesia. Aduh, luar biasa banget, langsung kepoin aja. Tapi gak apa-apa kalaupun bilang belum ada ini tokonya offline, gak apa-apa. Sekarang kan memang eranya online. Seru banget ya. Tapi ada keinginan gak suatu saat misal aduh kira-kira seru banget ya kalau ada kayak tokonya banget
0: ada,
1: gitu loh. Ada keinginan pasti.
0: Tapi untuk sementara ini kita jual online dulu Mbak. Sembari kita lagi proses mau halal ya, sertifikasi halal.
1: Oh iya.
0: Alhamdulillah
1: iya,
0: kami juga udah ada NIB.
1: Oh
0: udah resmi ya.
1: Alhamdulillah ya. Benar-benar pelaku UMKM dia loh, yeah. Sudah ada NIB-nya.
0: Udah resmi nama negara ya kan. Terus kami juga lagi berusaha untuk tembusin dulu nih ke CFN, CFD kan lagi
1: rame banget
0: kan.
1: Loh benar rame banget tuh ya. Tapi mah kalau anak mahasiswa mah kayaknya linknya banyak merata meluas. Ntar tiba-tiba ada aja di sana biasanya ya.
0: Harus disit lah ya.
1: Harus ya, tiba-tiba ada aja CFN, CFD kayaknya nih nanti ya. Nongol di sana. Karena emang seru banget loh ya, sekaligus memperkenalkan Genova Indonesia. Wow, keren teman bro dua. Kamu yang pengen kenalan juga atau pengen tanya-tanya boleh banget ya. Kita bakal tungguin nih. Silakan teman Pro 2, bisa banget kamu WhatsApp di 0816 1106 916, atau bisa ke aplikasi RRI Digital, dan juga kita live streaming nih di YouTube channel Pro 2 Palembang. Langsung ke live chat, ntar bakal kita bacain juga. Oke ya Wisnu, kayaknya kita break sebentar ya.
0: Oke.
1: Ntar kita kepo lagi tentang Genova Indonesia, karena rugi banget nih teman Pro 2 kalau kita gak kepo. Iya Kita sekalian guys ambil ilmunya anak muda ya, mahasiswa yang aktif ini pastinya teman Pro 2 aktif dengan berbagai bagi aktivitasnya. Ntar kita lanjut sesi kedua ya.
0: Oke,
1: jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di Santai Siang UMKM bareng aku Resi Chandra dan
0: Wisnu Alvin Nugroho.
1: Yeay.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Prodova Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, balik lagi. Kita masih berdua dong, bareng aku Resti Chandra
1: dan Wisnu Alvinugroho.
0: Yeay, seru banget kan. Anak muda, pelaku UMKM, ya gak sih, filmmaker juga. Ih, keren Masya banget Allah. Videographer. Aduh, luar biasa. Dan setelah ini katanya dia gak bakal berhenti sampai sini aja nih, teman Pro 2. Masih ya, bakal lagi mengulik kemampuan lainnya. Keren banget. Kok bisa sih kamu semangat banget? Kamu kasih dong semangat kamu, tularkan ke anak-anak muda nih yang lagi dengerin.
1: Pokoknya buat anak-anak muda, ya jangan takut untuk coba hal yang baru aja. Karena ya kalau kita gesit, kalau kita memang riset segala macam, mungkin kita bisa dapat ruang untuk kita belajar gitu. Kayak saya kan baru mulai belajar jualan, masuk binaan akhirnya. Ya bisa belajar lagi gitu,
0: iya,
1: ketemu
0: dong
1: orang-orang yang luar biasa juga.
0: Seru banget, luar biasa ya. Iya kan.
1: Itu pokoknya jangan takut untuk keluar zona nyaman aja.
0: Nah itu zona nyaman tuh ya, jangan kamu ngedem di situ doang ya. Ayo keluar dari zona nyaman ya. Kayak yang kita lihat sama Wisnu nih ya, teman Prodo, luar biasa banget ya. Tapi kalaupun ternyata ada rencana ke depan ya, setelah kopi, apa sih kamu pengen mengulik? Apa lagi nih yang belum dikulik nih kayaknya nih?
1: Aduh,
0: jangan dibocorin, kata iya kan. Jangan, Mama Lima jangan dibocorin dulu, kata iya kan.
1: Nggak terjadi ini.
0: Iya kan. Tapi artinya semangatnya tuh ada gitu kan. Luar biasa, keren banget gitu kan ya. Ada. Tapi kan antara film sama bikin kopi kan beda banget sebenarnya. Bikin film, bikin kopi, banget. Berasa banget ya.
1: Berasa banget.
0: Yang lebih menantang bikin apa? Bikin kopi, bikin film.
1: Sebenarnya bikin menantang bikin film.
0: Bikin
1: yang
0: film dong,
1: pasti.
0: Iya,
1: iya film kan. Pasti.
0: Tapi sejauh ini kamu dapat kendala nggak sih dari usaha perkopian kamu ini? Atau semuanya lancar-lancar banget?
1: Ya, semua usaha pasti ada kendala ya. Ya kita terus evaluasi, terus perbaiki gimana kedepannya. Banyak sih kendalanya ya.
0: Iya kan.
1: Iya banyak.
0: Pasti ada aja.
1: Pasti
0: tapi
1: ada.
0: Kerennya dia gak mundur loh guys. Kerennya malah tetap semangat maju gitu loh ya.
1: Iya betul. Ya kegagalan sejati itu kan ketika kita gak mau coba lagi.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Nah.
1: Itu kegagalan sejati itu Mbak.
0: Betul. Iya. Tapi di 2 bulan awal kamu bikin kopi ini, yang sedang di tahap apa nih kamu ngerasa yang kayaknya, wah ini aku lagi semangat-semangatnya karena banyak banget progres, atau mungkin masih pembelajaran, atau seperti apa sih tahap yang sekarang sedang kamu rasakan dari
1: yang
0: usaha
1: sekarang,
0: kopi?
1: Yang bikin saya mungkin semangat terus ya Mbak ya. Ini kan bentar lagi sertifikasi halal nih.
0: Oh iya dong
1: gitu. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk ikut programnya gitu loh Mbak. Ikut sertifikasi. Makanya sebenarnya gak semua orang bisa untuk dapetin itu Mbak.
0: Bener, keren banget Masya Allah.
1: Itu yang bikin mungkin saya semangat untuk terus mulai kopi ini gitu.
0: Betul.
1: Ada kekurangan evaluasi gitu.
0: Keren banget ya, dia gak berhenti berevaluasi loh guys ya. Itu yang kerennya dari dia ini kalau aku bilang ya. Terus lagi nih, mungkin kan di 2 bulan cuma sudah menuju sertifikasi. Wey, gercepnya kelihatan, maksud aku gitu kan. Ada orang kan yang fokus dulu lah sama jualan, belum fokus ngurusin yang lain-lain, tapi dia mah udah gercep banget. NIB udah punya, ini menuju sertifikasi.
1: Luar biasa Mbak ya.
0: Iya lah, kelihatan banget, orang tuh kelihatan semangatnya dari awal kan.
1: Iya.
0: Kalau di awal-awal orang tuh masih semangat sama fokus jualannya doang loh. Agak jarang kan fokus yang kayak nyiapin ini itu gitu loh. Cuman kamu ini keren banget loh.
1: Masya Allah.
0: Diakui banget ya kalau aku bilang, luar biasa nih ya. Makanya nih berbisnis kayak anak muda. Tapi kalau kemarin kan kopi, kenapa sih kamu terlintas kopi? Gak mungkin yang kayak banyak juga kayak jajanan-jajanan anak-anak muda.
1: Oke. Kopi itu kenapa terlintas pertama? Yang pertama paling dekat kalau menurut saya paling dekat. Karena teman-teman juga itu daerah, banyak daerah Semendo, banyak daerah Pagar Alam. Memang penghasil kopi yang di Sumatera Selatan yang besar ya Mbak ya. Nah itu mungkin yang paling terdekat yang bisa saya ambil. Kalau misalnya ambil jajanan-jajanan ya nggak ini mungkin ya, nggak terlalu jauh gitu.
0: Oke, okay, jadi
1: itu
0: gitu
1: sih mungkin ya, Mbak ya.
0: Iya, bener kan. Bahan-bahannya juga kayaknya tidak gitu ya, dekat gitu berasa ya, walaupun memang di luar Palembang sih.
1: Walaupun kopi ini kalau di Palembang kan banyak ya, banyak banget ya, banyak banget udah banyak banget kedainya, banyak banget yang udah jualan gitu, udah memulai. Ya intinya ini aja lah, semua produk itu ya pasti punya pasarnya gitu loh.
0: Iya, mungkin betul. Pasar,
1: iya. Walaupun saya belum ini kan, belum punya kedai, belum punya toko, tapi produknya udah ada. Yang penting itu dulu aja, baru kita mikirin kedepannya gimana. Kalau cara saya seperti itu ya, memang agak apa ya, memaksakan ya.
0: Tapi enggak, memang harus digituin.
1: Iya, memang harus digituin, Mbak. Iya, karena kan? Biar kita tuh berpikirnya cepet gitu.
0: Bener.
1: Wah, gimana? Step by stepnya nih. Step by stepnya bagaimana nih? Rencananya gimana nih?
0: Iya. Gitu. Tapi cepet ya, memang kalau bilang ini gercep banget loh teman Pro 2. Dan memang harus gercep kayak
1: harus
0: gitu.
1: Harus gercep kayak gitu.
0: Jadi ada ide langsung dituangkan, langsung dieksekusi gitu ya.
1: Karena bahkan baru merencanakan, ternyata setelah ini kan lihat-lihat di Instagram gitu, banyak kesempatannya. Sayangnya pada bulan itu nggak saya ambil, kan itu kan jadi pukulan juga kan.
0: Iya sih.
1: Kalau saya bilangnya tamparan motivasi.
0: Wah. Gitu. Iya. Tapi seru dong ditampar sama motivasi itu kayak lebih semangat seru lagi gitu.
1: Daripada
0: kan ya.
1: Daripada ditampar realita ya, Mbak ya.
0: Nah, ternyata realita gimana lagi gitu kan ya. Luar biasa ya teman berdua ya. Tapi pertama pas kamu coba bikin kopi, gagal dulu kah atau langsung berhasil?
1: Nah, kalau bikin kopi pasti gagal ya.
0: Iya, apapun biasa kalau di awal pasti gagal.
1: Pasti
0: ya?
1: Awal gagal. Apalagi yang metode yang saya pakai ini sangat ini ya, maksudnya dari alatnya juga itu memang bukan apa ya, bukan alatnya untuk buat espresso sebenarnya. Saya pakai moka pot, Mbak, kebetulan.
0: Oh.
1: Moka pot tuh kayak ceret gitu, ceret. Pakai tekanan dari uap air.
0: Okay.
1: Moka pot jadi kayak ceret. Moka pot itu. Nah, sedangkan kalau espresso itu biasanya kalau untuk manual-manualnya ya pakai rockpresso alatnya. Itu dipres pakai tangan. Jadi pakai air 70 sampai 80 derajat kemudian dipres sampai 9 bar.
0: Oh, wah, mulai kan kita yang awam. Oh, nggak ngerti.
1: kalau metode yang dipakai, kalau saya pakai moka pot gitu, yang cuman bisa dipres pakai tekanan 3 bar. Kalau espresso biasanya 9 bar.
0: Oh iya ya. Oh iya dong. Ngerti enggak ada sih? Doang. Oh iya. Apa gimana itu ya? Iya.
1: Tapi setidaknya memulai itu.
0: Bener loh itu, kita soalnya gitu ya. Memulainya ini loh teman Bro 2.
1: Kalau ada rezekinya baru kita beli alatnya gitu. Kalau ada rezekinya baru kita beli alatnya.
0: Keren banget loh. Jadi dia ini kalau aku lihat teman Bro 2 Wisnu ini bukan berarti misalnya belum ada alatnya nanti aja lah. Enggak gitu. Betul. Mulai dulu aja. Iya kan?
1: Bahkan saya targetin keren untuk 2 bulan awal ini belajar dulu. Belajar dulu, urusan duit nanti aja.
0: Bener.
1: Toh juga ini kan apa? Ini sebagai apa namanya, keluar dari zona nyaman tadi ya. Gitu.
0: Tapi gila keren banget ya ampun Wisnu. Ketika orang baru mau memulai, ketika misalnya aku mau mulai tapi ntar nyiapin alatnya dulu karena belum siap nih alatnya, belum siap ini segala macam.
1: Betul.
0: Dan ujungnya mereka nggak mulai gitu kan ya. Karena nunggu dulu gitu kan. Tapi nggak buat Wisnu teman Pro 2, dia kayak cari alternatif. Oh belum bisa ini, yang ini dulu dah gitu kan ya.
1: Iya.
0: Keren banget ya.
1: Kalau misalnya ya nggak harus mau bagus dulu, ada alat dulu mesin kopi. Ya mesin kopi kan mahal-mahal gitu ya, Mbak.
0: Benar.
1: Harganya
0: kan
1: mulai dari 5 sampai ya mungkin puluhan bahkan ratusan juta gitu. Nggak mesti ada itu. Sama kayak saya di film nih. Awalnya belajar itu ya pakai HP doang, cuman sekedar riset.
0: Benar.
1: Iya, cari teori-teori film gitu. Baru kalau udah ada uang beli kamera seperti itu.
0: Sama ya. Jadi memang karena kalau kita lihat Wisnu orangnya gigih banget ya teman berdua. Jadi belum bisa ini, udah yang penting bisa dulu di awal ya. Walaupun mungkin dengan media agak berbeda gitu kan, step by step aja. Sekarang udah kebeli kamera buktinya.
1: Alhamdulillah.
0: Mantap banget ya, luar biasa gitu sih. Tapi itu hebatnya teman berdua nih ya. Tapi berarti kalau kita dengar ceritanya Wisnu, artinya sebenarnya untuk memulai kita nggak perlu nunggu modal besar dulu baru mulai ya Wisnu ya?
1: Betul, Mbak. Nggak perlu modal besar. Kayak dulu saya juga belajar tentang cahaya, tata cahaya kalau di film. Ya pakai flash HP dulu. Mentor saya juga bilang seperti itu tuh. Pakai flash HP dulu aja, kamu arahkan berapa derajat, baru kalau ada uang baru beli alatnya, lightingnya.
0: Wow, keren, gitu. Bener ya teman berdua.
1: Sama kayak kopi, mokapot memang harganya gak terlalu mahal nih ya kan. Cuman mungkin harganya sekitar 200-300 ribu. Gak apa-apa kita ulik sampai mentoknya gimana nih gitu. Baru kalau udah mentok baru kita beli alat baru untuk belajar lagi.
0: Yes, bener banget ya teman berdua. Wow
1: gitu.
0: Mantap, keren banget. Ini kayak jadi motivasi juga buat kamu ya anak-anak muda juga yang pengen mulai tapi nanti belum kumpul, nanti belum ini, belum itu, nanti modal gak ada, belum ini.
1: Malah gak, juga, gak mulai-mulai
0: gitu. Nah makanya malah itu suka gak mulai-mulai karena itu kan, karena itu. Jadi memulai usaha tuh gak harus modal besar guys. Jadi modal-modal yang ya mungkin gak terlalu besar gitu kan ya, tapi cari kayak ada alternatif dulu deh yang bisa digunakan sebelum beli yang beneran mahal tadi.
1: Yang maksudnya, beneran mahal. Ya asalkan kita bisa memaksimalkannya.
0: Nah
1: gitu.
0: Tapi itu cuma itu. Mikir juga gimana memaksimalkannya biar hasilnya nggak jauh-jauh amat gitu kan ya sama yang mahal tadi gitu kan ya. Dan kerennya Wis tuh bisa loh. Cie, sejauh ini luar biasa banget. Emang jiwanya ini nih kalau aku bilang ya. Jiwanya tuh kayak ya pantang menyerah gitu ya kalau dibilang.
1: Betul, betul.
0: Harus emang anak harus, muda harus, tuh harus punya kayak gini nih teman berdua. Harus punya jiwa dan mental pemberani. Wow, jangan takut kalah dan nyerah. Suka gitu kan misalnya yang ditakutkan tuh kalau kayak mulai usaha tuh nggak mau nanti nggak laku, nggak mau nanti ini bukannya ada kemajuan malah kemunduran, banyak kayak banyak, gitu
1: banyak,
0: kan
1: banyak yang kayak gitu mau nunggu dulu, nunggu alatnya bagus.
0: Iya
1: dulu,
0: makanya termasuk gitu. Tapi ini apa sih yang bikin Wis tuh kamu kayak optimis terus, kayak aku yakin bisa nih walaupun dengan seadanya gitu loh.
1: Apa ya, balik lagi ke orangnya sih sebenarnya ya, balik lagi ke orangnya, tekadnya seperti apa. Ya kayak saya omong tadi apa di video juga, teman-teman saya yang belajar dari nol banyak yang udah nyerah, banyak yang udah oh capek saya belajar kan? nggak ada progres, nggak ada apa, nggak bisa ngasilin segala macam. Ya balik lagi ke mentalitinya seperti apa orang itu kan, tekadnya seperti apa. Tapi ya ketika udah punya tekad tadi ya udah maju terus, jangan mundur.
0: Betul, luar biasa ya. Tekad dulu dong.
1: Tekad
0: ya.
1: Dulu.
0: Bener banget. Dan jangan pakai gengsi dan malu. Ini nih yang takutnya
1: iya,
0: anak-anak
1: betul,
0: muda
1: betul.
0: Tuh gitu kan. Gengsi malu gitu.
1: Iya
0: kan, Wisnu tuh kayak jadi bukti anak muda tuh gak boleh malu-malu atau gengsi-gengsian.
1: Apalagi di sektor nanti peternakan,
0: iya
1: pertanian
0: kan?
1: Banyak mungkin anak muda yang malu ya.
0: Iya, betul.
1: Mungkin orang tuanya petani tidak mau nerusin gitu. Padahal dari ya kita sebagai anak muda harusnya harus lebih gesit lagi, harus bisa dapat mungkin peluang lagi. Petani kopi oh terlalu murah harganya. Bisa kita cari lagi pasar yang bisa nampung harga yang sesuai gitu.
0: Nah, gitu.
1: Itu harusnya pola pikirnya diubah, mindsetnya.
0: Yes. Nah, itu teman berdua maksudnya. Ya mindsetnya itu diubah dulu. Siapa bilang malu jadi petani?
1: Jangan salah.
0: Lagi. Jangan salah. Kamu enggak tahu toke-toke itu sih. Toke beras tuh berapa duitnya gitu misalnya kan. Iya, jangan malu dong ya teman berdua ya. Jadi mindsetnya diubah gitu sih. Memang kadang kalau zaman dulu kan kalau enggak kerja kantoran kayak enggak kerja gak katanya gitu. Iya, enggak keren kan? Enggak bisa pamer nih, enggak bisa kalau enggak kerja kantoran. Apalagi kayak jualan malu katanya kayak gitu. Sekarang udah enggak zaman deh kalau aku bilang ya.
1: Enggak zaman banget.
0: Bener, gak zaman banget. Sekarang justru anak-anak muda tuh udah bangkit banget, bikin usaha ya. Tuh kayak Wisnu salah satunya kalau kita bilang gitu. Jadi kayaknya ngobrol sama Wisnu hari ini kayak kebuka semua deh kayaknya pikiran anak-anak muda ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Enggak boleh
1: ya.
0: Malu. Iya dong, harus. Karena gengsinya ini kadang-kadang sulit ditaklukkan dari anak-anak muda tuh, gengsinya duluan kan.
1: Gengsinya dulu ya.
0: Iya kan, gengsi masa jualan gitu. Gak tahu ya. Karena UMKM tuh bahkan bisa membuka lapangan kerja guys.
1: Iya betul.
0: Bener kan?
1: Betul itu, betul.
0: Iya nih, Wisnu udah punya rencana bakal merekrut-rekrut juga gak sih nanti kemudian hari?
1: Ada.
0: Pasti dong.
1: Pasti ada.
0: Iya kan.
1: Apalagi franchise, pengen banget franchise.
0: Amin, mudah-mudahan. Iya dong, keren banget tuh.
1: Tapi ya kita harus ini juga ya, tahu ya gimana manajemennya, managing people-nya kita harus tahu juga. Terus juga gimana cara menyimpan bahan, itu kan yang perlu PR selanjutnya lah untuk saya juga kan. Sama teman-teman mungkin pengen belajar juga, itu mungkin PR-nya. Sama kayak di film tuh managing people segala macam. Sebenarnya sama sih cara manajemennya ya. Makanya kalau pas terjun di sini nggak terlalu kaget.
0: Benar ya sih, ya gitu-gitu juga sebenarnya. Ya
1: gitu-gitu juga,
0: iya, ketemu sama orang-orang gitu, harus memanajem orangnya dulu. Gitu kan, itu teman berdua gitu. Tapi luar biasa dong dengan sekian banyak kendala atau mungkin beberapa hal yang terjadi, tapi dia bisa nih kalau aku bilang menaklukkannya.
1: Alhamdulillah
0: luar biasa banget ya. Atau jangan-jangan besok kamu emang turun-temurun keluarga emang punya jiwa-jiwa entrepreneur semua.
1: Jiwa entrepreneur enggak juga sih.
0: Oh enggak, kamu sendiri yang baru memulai.
1: Baru mulai saya.
0: Oh.
1: Mungkin kalau ini ya, kalau yang punya usaha memang ada keluarga gitu, tapi enggak dari awal keluarga pedagang enggak. Enggak. Gitu. Ayah juga tentara kebetulan.
0: Oh. Luar biasa gitu kan ya. Ini bener nih, keluar dari zona nyaman kan. Iya kan. Biasa kan kalau militer udah anaknya militer juga dah gitu kan. Jadi tentara juga yang ngikutin ayah gitu kan ya. Ternyata enggak buat Wisnu ya. Dia langsung menunjukkan hal berbeda. Tapi keren banget loh ya. Sekarang ini kayak apresiasi banget anak-anak muda yang keluar dari zona nyaman, yang keluar dari kayak faktor kebiasaan. Biasanya tuh kalau anak tentara, anaknya tentara juga. Iya kan,
1: gitu,
0: bapaknya
1: kan
0: tentara, anaknya tentara juga. Enggak juga. Ini Wisnu malah mengembangkannya luar biasa.
1: Alhamdulillah loh. Dari ayah juga gak terlalu maksa gitu.
0: Bener, udah terbuka banget nih keluarganya ya teman berdua ya. Open-minded banget semuanya ya. Oke deh. Tapi apa sih harapan kamu ke depan Wisnu dari usaha yang kamu lakukan, baik dari film, kopi juga. Apa sih harapan kamu sebenarnya nih?
1: Harapan saya ya, kalau di film kepengen tembus ke nasional.
0: Amin.
1: Film.
0: Amin.
1: Pengen coba cari-cari beasiswa juga kalau di film ya. Kalau di kopi nih sama, kepengen tembus nasional juga, Mbak.
0: Iya, amin.
1: Makanya ini nanti kejar sertifikasi dulu, PIRD segala macam. Yang terdekat ini kan halal gitu. Terus bisa, kalau bisa internasional kita kita kenalkan kopi Kisam.
0: Oh,
1: kita
0: iya,
1: kenalkan
0: bangga,
1: kopi Semendo.
0: Benar.
1: Apalagi Kisam agak nggak terlalu terkenal ya, Mbak ya, kopi ya. Memang ada beberapa kedai kopi yang pakai kopi Kisam, tapi nggak semua gitu.
0: Oke, iya sih ya teman berdua. Tapi kayak kalau aku bilang, Wisnu kayak memperkenalkan akhirnya
1: memperkenalkan.
0: Iya kan. Orang tahu kalau kopi itu kayak Semendo dulu kalau di sini ya.
1: Iya, Semendo dulu.
0: Iya kan, ternyata Kisam juga loh teman berdua, benar.
1: Ada Kisam tuh kecamatan, salah satu kecamatan di Muara Dua Kisam. Muara Dua Oku Selatan.
0: Oku Selatan. Nah, kan penghasil kopi juga di sana, ada kopi Kisam ya. Kalau pengen cicip-cicip langsung aja Genova Indonesia.
1: Genova.
0: Wah, keren banget nih teman berdua ya. Sekali lagi buat kamu yang mungkin kepo, pengen cicip, pengen order, pengen kenal, pengen sharing, boleh banget ya pokoknya.
1: Boleh banget.
0: Iya kan, semuanya
1: DM
0: boleh.
1: DM
0: aja ya. Sekali lagi akunnya di mana sih, di Instagram?
1: @Genova Indonesia.
0: Oke, langsung aja kamu ya, @Genova Indonesia, langsung kamu follow dan boleh langsung DM deh. Yeah. Kayaknya kalau aku bilang Wisnu ini orangnya enak banget. Jadi kalaupun kamu mau diskusi dong, kita pengen sharing nih.
1: Okay, ayo.
0: Wah, iya kan, ayo gas aja
1: diskusi
0: kayaknya.
1: Diskusi film,
0: ya.
1: Ayo.
0: Tuh,
1: diskusi
0: kan bisa kopi, semua. Boleh juga nih ya teman berdua ya. Oke, luar biasa banget. Wait, ada yang udah masuk dulu nih ya. Dari Ibu Pipit katanya. Oh, Ibu Pipit, selamat siang Ibu Pipit. Dia bilang
1: halo,
0: kayak gitu ya.
1: Ibu Pipit.
0: Wah, katanya keren, luar biasa banget ya punya anak muda kayak gini. Katanya udah punya pacar belum, ntar jadi mantu ibu aja.
1: Aduh,
0: masuk. Dipinang kamu di sini kayaknya. Tuh kan, ibu-ibu tuh bakal suka loh. Zaman dulu aja orang tuh kalau mau nyari mantu, pokoknya mantunya harus kerja kantor zaman dulu, iya kan? Zaman sekarang udah enggak musim. Wah.
1: Aduh.
0: Gimana kamu udah punya pacar belum?
1: Siapa?
0: Ibu Pipit
1: siapa
0: nanya.
1: Ibu Pipit?
0: Iya kan?
1: Siapa Ibu Pipit?
0: Iya kan, Ibu Pipit.
1: Oh,
0: dong.
1: Ibunya Pipit.
0: Iya nanya nih, ibunya Pipit atau namanya ibunya Ibu Pipit. Pipit ya, nama ibunya Pipit, antara dua nih kayaknya ya. Boleh dijawab, mau dijawab nggak nih?
1: Aduh berat Mbak.
0: Gimana ya kalau jawabnya on air gitu ya, ini kayaknya pertanyaannya ya.
1: Iya.
0: Ya ampun, Ibu Pipit langsung DM aja deh, ntar diceritain ya, loh.
1: Kenalan dulu.
0: Iya kan, boleh. Atau langsung papoto anaknya juga boleh di sini. Iya kan, bisa jadi dong. Luar biasa nih. Aduh, makin semangat habis itu kayak oke lah kalau gitu langsung. Ternyata banyak banget orang di luar sana juga yang sangat support ya pada pelaku UMKM gitu aja. Gitu dong, kayak bangga banget. Tapi bener kan kalau zaman dulu kan kayaknya kalau bukan dapat menantu tuh kayak orang kantoran, pegawai ini itu segala macam kayak enggak keren gitu kan ya. Apalagi dengernya jualan, ah jualan gitu. Cih. Kalau sekarang gue Bu Pipit aja demen kayaknya ya. Luar biasa banget deh ya. Oke, tapi ini sebelum kita akhiri, seru banget, udah hampir jam 1 banget ya. Sebelum kita akhiri, apa sih pesan kamu ya buat anak-anak muda di luar sana juga loh, biar bisa sama, mirip kayak Wisnu juga nih. Apa nih yang mau kamu sampaikan?
1: Jadi untuk anak-anak muda, ya kita tahu ya UMKM penyumbang apa 61% PDB ya, terbesar di Indonesia. Ya, untuk teman-teman jangan takut lah untuk coba, jangan takut juga untuk keluar dari zona nyaman. Ya pelajarin aja dengan alat yang ada, dengan modal yang ada, dengan uang yang ada. Udah maksimalin aja semuanya. Dan juga jangan ini juga apa, harus terus cari tahu info-info juga tentang ya mungkin gimana binaan, ada apa aja, ada event apa aja ke depan. Untuk cari peluang. Mungkin itu aja ya.
0: Benar. Iya kan. Gitu aja ya, Mbak. Benar. Tapi enaknya banget jadi mitra binaan kayak dapat info-info,
1: dapat info-info, dapat ilmu baru. Kemarin belajar tentang bagaimana cara mengemas, mengemas produk. Kan gitu, kalau ikut nggak ikut binaan kita nggak tahu gitu.
0: Bener, iya kan.
1: Kita mungkin kita cuma sekedar riset-riset kecil-kecilan. Ya itu ya.
0: Bener banget. Jadi banyak banget benefitnya loh ya, karena memang teman Prodo Wisnu ini adalah mitra binaannya rumah BUMN PT Pusri ya. Gitu. Jadi banyak benefitnya. Bolehlah buat kamu yang mungkin udah punya usaha juga, jadi mitra binaan tuh banyak banget benefit nih teman Prodo. Gitu ya. Wisnu aja udah gabung di sana ya.
1: Jangan takut untuk belajar.
0: Iya, itu intinya. Dan semangat aja deh untuk seluruh pelaku UMKM ya. Termasuk Wisnu, kita bangga banget loh ya. Ada anak muda yang kayaknya semangatnya tuh luar biasa loh ya. Gitu ya. Karena memang UMKM ini kan juga memajukan perekonomian Indonesia juga pastinya. Ya. Dan juga keren dong. Karena punya jiwa dan mental yang pantang menyerah. Cek, kalau untuk para pelaku UMKM ya. Pokoknya buat Wisnu kita doain mudah-mudahan Genova Indonesianya yang kayak tadi ya, go nasional. Amin. Filmnya juga go nasional. Amin. Pokoknya semuanya go nasional lah ya. Kalau dari Genova Indonesia, semoga franchise-nya tadi bisa franchise ya. Bisa. Kemudian amin. Amin. Pokoknya sukses selalu buat Wisnu ya.
1: Terima kasih Mbak Rizky.
0: Sama-sama. Makasih juga buat kamu yang hari ini udah bagi-bagi pengalaman, sharing sama teman Pro 2 juga ya. Dan bermanfaat pasti untuk sharing hari ini ya. Oke, sukses selalu buat Wisnu. Terima kasih. Bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih kembali
0: juga buat Wisnu. Jadi seteru itu teman berdua kita udah ngobrol bareng Wisnu Alvinugroho ya. Wow, keren banget nih. Genova Indonesia dan juga filmmaker, pokoknya keren luar biasa lah ya. Semoga makin banyak juga akan ada Wisnu-Wisnu lain juga di luar sana gitu kan ya. Dan kita bangga banget loh punya anak-anak atau generasi muda seperti ini pasti ya. Oke, dari program Santai Siang edisi UMKM aku udahan dulu. Tapi masih aku bakal terus nemenin kamu di Prodo FM sampai jam 3 sore nanti. Jangan kemana-mana, masih di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini yang mau kamu kenalin sama papa?
1: Iya, Pa. Ini Wisnu.
2: Siang, Om.
1: Pa, Vina siapin air minum dulu ya.
0: Pekerjaan kamu apa?
2: Saya pelaku UMKM, Om. Saya merintis usaha dari nol di bidang.
0: Jadi, kamu bukan pegawai kantoran?
2: Bukan, Om. Tapi saya...
0: Sudah, cukup. Kalau saya maunya calon menantu saya itu orang kantoran.
2: Tapi, Om...
0: Kalau begitu, kamu pulang saja.
2: Baiklah, kalau begitu. Saya permisi, Om.
1: Loh, Wisnu? Kamu mau kemana?
0: Loh, mobil bagus itu punya dia.
1: Papa kenapa sih? Pasti gara-gara kerjaan lagi. Pa, Wisnu itu pelaku UMKM. Dan UMKM itu memiliki kontribusi besar yang mampu menyerap lebih dari 99% tenaga kerja di Indonesia. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.
0: Ya juga ya.
1: UMKM itu justru membantu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pa. Harusnya Papa bangga dan mendukung pelaku UMKM dong.
0: Kalau begitu, Papa dukung kamu sama Wisnu. Kan Papa dukung UMKM.
3: Telat, orangnya udah pergi.

2, coba kita lihat di sekeliling kita. Berapa banyak barang plastik yang kita gunakan sehari-hari? Sedotan, botol, kemasan makanan, semuanya praktis. Tapi, tahu nggak sih, plastik itu seperti musuh kecil yang bisa jadi bencana besar. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa berakhir di sungai, laut, dan mencekik kehidupan laut, bahkan meracuni ekosistem. Gak cuma itu, mikroplastik sudah ditemukan di air minum, makanan, bahkan di tubuh kita. Dan ini bukan lagi sekedar bencana lingkungan, tapi sudah jadi ancaman kesehatan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Mulailah dengan mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Bawa tas belanja sendiri, gunakan botol minum isi ulang, dan tolak sedotan plastik. Setiap langkah kecil kita, jika dilakukan bersama, bisa membuat perubahan yang besar. Ingat, bumi ini titipan untuk generasi mendatang. Yuk, mulai sekarang, kurangi plastik, selamatkan bumi, dan selamatkan masa depan kita.

Dova Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yang pasti kita masih di Santai Siang aja. Dan pasti selanjutnya adalah kamu masih dikawal bareng Resti Chandra nih ya ceritanya. Oke lah, yang lagi dengerin Pro 2 FM, aku bakal kasih kabar dunia olahraga dulu nih. Kalau partnya jam sekarang ya, kita bakal cari tahu yuk apa kabar dunia olahraga yang semakin bergeliat. Cie, bergeliat banget gak tuh bahasanya ya. Nanti aku bakal lanjut lagi buat kasih kabar-kabar terkini buat kamu. Jadi kamu terus di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan masih dengerin suaranya Resti Chandra.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Sofri dan co-founder Annie Juno. Aku udah puterin ya buat kamu, spesial banget mampro dua. Selamat siang, masih nikmati suasana siang hari. Abis makan siang mungkin ya teman bro dua. Lagi pada mager banget nih kalau jam segini, katanya matanya udah pada lengket alias ngantuk banget. Entah kenapa kalau abis makan kok ngantuk sih bawaannya. Iya gak sih? Tapi yang jelas ya teman bro dua, buat yang masih harus aktivitasan, masih banyak banget kesibukan, agenda, kinerja, kegiatan, wih banyak banget ya. Semuanya tentang hari ini artinya udah harus kamu selesaikan segala sesuatunya dong. Harus banget ya. Sesuai dengan janji aku mau kasih kabar sama kamu terkait dunia olahraga. Jadi teman pro 2 nih, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir ya, Menpora itu meminta masyarakat mendukung atlet-atlet Indonesia yang bakal berlaga di Asian Games 2026. Gitu ya, jadi Menpora tuh menyambangi gerai Chef the Mission ya, kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026. Jadi emang pesta olahraga negara-negara Asia itu bakal berlangsung di Aikyo Nagoya, Jepang ya, 19 September sampai dengan 3 Oktober 2026. Gitu deh teman pro 2. Jadi emang perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa itu berawal dari titik yang gak mudah kan. Nah karena itu Menpora berharap keberadaan gerai CDM Indonesia ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat ya, supaya berjuang ya, terus perjuangan tersebut tuh diinget banget gitu loh ya. Jadi emang banyak atlet yang terpaksa meninggalkan sekolah serta kehidupan kesehariannya untuk bisa mengibarkan sangsaka merah putih, ya kan? Jadi harus benar-benar diapresiasi. Jadi gerai tersebut dimeriahkan sama kehadiran pesepak bola Ivar Jenner dan juga atlet voli putri Yola Yuliana ya teman berdua. Jadi kedua atlet berlabel Timnas Indonesia ini tampak menyapa pengunjung yang hadir di pesta rakyat tersebut. Seru banget ya. Ternyata warga masyarakat yang berkunjung ke booth-nya CDM itu juga berkesempatan untuk mengikuti permainan bola basket dan juga bulu tangkis. Dan mereka juga berkesempatan untuk foto bareng Menpora, Wamenpora juga, serta Ivar dan juga Yola. Jadi makin seru aja dong.

0: Boros amat nih nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: cah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Aduh, bisa nyala lagi. Selamat.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Operasi pesta copet itu kan, ini nih yang katanya emang sempat dilakukan live aja di tengah keramaian. Tapi memang sang produser sendiri ya, Ernest Prakarsa, ini menyebutkan kalau film tersebut adalah proyek terlama yang dikembangkan sama timnya. Film garapan Eddie Kemet itu sendiri ya membutuhkan waktu sekitar 3 tahun loh sampai akhirnya dapat tayang ya. Jadi kalau Ernest bilang sih proses panjang itu tuh dilakukan untuk menghadirkan tontonan yang berbeda bagi penonton. Jadi dia berharap keberanian tim dalam menggarap film itu bisa dirasakan setelah penonton keluar dari bioskop. Jadi Ernest mengatakan kalau proses pengembangan film tersebut itu udah dimulai ya sejak Kemet itu mengajukan idenya pada 2023. Jadi dia tuh mengaku kalau konsep operasi pesta copet itu sempat terlihat seperti sesuatu yang sulit diwujudkan gitu katanya ya. Jadi emang salah satu hal yang membuatnya sempat ragu tuh adalah adegan di akhir film yang memperlihatkan Ijal ya dalam satu scene yang unik. Nah jadi sebagai produser dia juga harus memikirkan gimana sih adegan tersebut bisa direalisasikan secara teknis gitu. Oke, jadi luar biasa kayak yang aku bilang ya, mereka itu sempat pas shootnya gitu ya, shootnya itu mereka tuh datang langsung ke Pesta Pora 2024, langsung lihat stage mana yang perkiraannya tuh ya bakal cocok banget buat syuting ya dilakukan pada tahun 2025 gitu aja. Jadi kan seru ya, ini aku bilang kayaknya live banget, bener-bener di Pesta Pora 2024 tapi mereka syuting beneran guys gitu. Unik ya, memang kalau orang-orang kreatif ya bergerak di industri kreatif harus unik banget kayak mereka nih ya, yang udah berhasil banget meluncurkan film operasi Pesta Copet.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya?

0: yang bikin pemanasan gombal ini?
1: Bukan gombal, Mang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang, jadi pahlawan cukup dari hal kecil. Kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Perusahaan desain yang bernama Core FV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: gimana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Ning,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Ibu,
2: foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Radova Palembang, teman terbaik kamu, teman Brodoa. Like we used to rock out to the moon. Aku udah play buat kamu spesial banget pasti ya. Oke deh, yang masih ngomong juga seputaran siang hari, kabar-kabar dunia entertain nih yang masih bakal aku share buat kamu ya, teman Brodoa. Siapa sih gak kenal sama seorang Joe Taslim? Ah, gak mungkin ya. Dikenal entah karena gantengnya, karena action yang luar biasa, atau karena dia keturunan Palembang. Gak tahu, yang penting semuanya itu emang terkenal banget dari seorang Joe Taslim. Tapi kabar bahagianya, dia tuh gabung di film Extraction 3 bareng dengan Chris Hemsworth. Wih, keren banget gak tuh? Mantap jiwa ya kalau gue bilang. Keren banget nih seorang Joe Taslim ini nih, teman Pro 2. Jadi memang dia tuh udah dipastikan loh ya untuk bergabung dalam jajaran pemain Extraction 3, film aksi terbarunya Netflix. Jadi Joe ini bakal beradu acting dengan sejumlah bintang besar, termasuk Chris Hemsworth ya, ada juga Pierce Brosnan dan juga Don Lee. Keren ya tuh. Jadi emang Netflix mengumumkan Joe ini sebagai salah satu dari 5 pemeran baru dalam film tersebut ya. Selain Joe Taslim, ada juga Pierce Brosnan, ada Don Lee, ada Chloe Perry, dan juga ada Zena Dugong. Jadi emang meskipun sudah mengumumkan jajaran pemain, Netflix ternyata belum mengungkapkan karakter yang bakal dimainkan sama Joe. Jadi masih jadi rahasia juga nih kayaknya ya. Tapi emang perannya juga masih dirahasiakan, termasuk kemungkinan menjadi sekutu atau lawannya Tyler Rake. Gak tahu juga nanti deh. Jadi Extraction ini mengikuti perjalanannya Tyler Rake ya, yang pasti tentara bayangan yang menjalankan berbagai misi penyelamatan berbahaya. Nah jadi emang Chris Hemsworth ini itu tuh bakal kembali memerankan karakter tersebut dalam film ketiga ini. Ada juga nama Idris Elba dan juga Golshifteh Farahani ya. Itu yang dipastikan bakal kembali bergabung dalam sequel tersebut ya. Sementara itu ada Sam Hargrave kembali dipercaya untuk mengarahkannya. Untuk proses produksi Extraction 3 sendiri itu emang udah dimulai di Australia. Jadi emang berdasarkan info yang beredar, proses syuting itu juga mengambil lokasi di Sydney serta sejumlah kota di Eropa. Keren banget ya. Dan film ini diproduksi di bawah rumah produksinya HBO yang emang didirikan sama Joe dan juga Anthony Russo. Keduanya emang sebelumnya terlibat ya dalam berbagai proyek film aksi besar Hollywood, termasuk The Avengers. Keren banget. Dan kita kenal dong, Joe Taslim ini kan bukan nama baru di film laga internasional. Ya kan? Udah ada The Raid, Fast and Furious 6 dan juga Mortal Kombat. Itu semua Joe Taslim yang main. Keren gak tuh? Jadi Netflix juga masih belum mengumumkan sinopsis resmi maupun tanggal penayangan Extraction 3. Yang pasti untuk detail mengenai karakter Joe Taslim juga masih nih menjadi misteri sampai informasi berikutnya dirilis. Aduh, congratulations. Selalu bangga sama seorang Joe Taslim ya. Emang layak banget disejajarkan dengan bintang-bintang papan atas internasional. Ya kan, ya kan? Oke, kabar bahagia Joe Taslim ini jadi kabar terakhir yang aku hadirkan buat kamu, teman Brodo, di Santai Siang buat hari ini. Aku mau bilang makasih banget nih yang udah terus dengerin Brodo FM. Dan sorry ya untuk minusnya Resti di edisi 19 Agustus 2026. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang. Resti Chandra pamit. Jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Kakak Rian Daim selanjutnya bakal nemenin kamu semua ya. Bye-bye.

Teman Pro 2, waktunya info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengajak masyarakat menjadikan HUT ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum evaluasi dan memperkuat pembangunan. Pesan tersebut disampaikan seusai upacara pengibaran bendera merah putih di Jakabaring Sport City, Senin 17 Agustus 2026. Ratu Dewa menekankan pentingnya kerja keras, program pembangunan terukur, serta kesiapan menghadapi perkembangan teknologi. Ia juga menyebut penggunaan pakaian adat, pejabat, mencerminkan keberagaman dan juga semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ia berharap peringatan kemerdekaan tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, melainkan menjadi ruang introspeksi dan kolaborasi. Seluruh masyarakat diajak untuk berinovasi.

Teman Perodu Astana Motor Sumsel turut memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia melalui program Honda Merdeka bareng Festival Perahu Bidar. Kegiatan berlangsung 15 hingga 17 Agustus 2026 di Plaza 7 Ulu menghadirkan hiburan sekaligus dukungan terhadap budaya lokal. Selama 3 hari, booth Honda menghadirkan band, pameran sepeda motor, permainan interaktif, dan juga lomba khas kemerdekaan. Pengunjung juga mendapat informasi mengenai fitur, teknologi, serta program penjualan sepeda motor Honda. Marketing Manager area Astra Motor Sumsel, Adrian Arli, menyebutkan keterlibatan tersebut sebagai upaya mendekatkan perusahaan dengan masyarakat. Ia berharap kehadiran Honda turut memperkuat pelestarian tradisi dan melengkapi pengalaman masyarakat menikmati Festival Perahu Bidar. Informasi terakhir, teman Bro 2, Polres 4 Lawang menyalurkan bantuan air bersih dan sembako kepada warga Sungai Lidi Senin 17 Agustus 2026. Bantuan berupa beras, telur, dan air bersih diberikan untuk membantu masyarakat menghadapi kemarau berkepanjangan. Kapolres 4 Lawang AKBP Abdul Aziz Septiadi bersama dengan jajaran interaksi langsung dengan masyarakat dalam momentum HUT ke-81 Republik Indonesia. Warga menyambut bantuan tersebut dengan syukur dan apresiasi karena keterbatasan air bersih. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya mengatakan, Polri harus hadir membantu masyarakat menghadapi persoalan sosial. Bantuan tersebut diharapkan memperkuat gotong royong sekaligus meringankan kebutuhan warga selama musim kemarau. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Resti Chandra. Selamat sore.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less. Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

91 kepada Prode FM Palembang. Terbaik kamu. Melompat lebih tinggi teman Pro 2, lagu Silon Seven yang di remix oleh Lomba Sihir di tahun 2026 ini. Melompat lebih tinggi ya. Gimana teman Pro 2, apa kabar kamu hari ini? Udah ngelompat paling tinggi belum teman Pro 2? Ngelompatnya maksudnya kamu udah melakukan yang terbaik. Mungkin kemarin ada sesuatu hal yang pengen kamu tuju teman Pro 2. Semoga apa yang kamu impikan dimudahkan, dilancarkan, amin teman Pro 2 ya. Kita masih di sore ceria teman Pro 2, di luar panas banget seperti biasa. Aku gak tau ini nungguin hujan, gak hujan-hujan teman Pro 2 ya. Padahal malam tuh kayak hawa dinginnya tuh, bukan hawa dingin ya, kayak angin tuh kenceng banget. Pengennya kayak hujan, tapi gak hujan-hujan. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, semoga kamu tetap adem ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

One Direction, teman berdua. What makes you beautiful. Dan sekarang udah jam 15 lebih 57 menit. Dan nanti di pukul 16 lebih teman berdua kita akan masuk di sore ceria seperti biasa teman berdua. Aku nanti kedatangan guest star yang bakal ngobrol bareng aku teman berdua. Kita nanti bakal bahas seputar apa ya? Seperti biasa teman berdua menginspirasi dari Little dari Miss Chinese Indonesia, Tin Pariwisata Sumsel ya, dan juga ada Little Miss Chinese Indonesia Sumsel Cultural Harmony. Tema kita cantik, cerdas, berbudaya, langkah Miss Chinese menuju prestasi. Tetap terus stay tune di Pro FM Palembang nanti di pukul 16 lebih ya.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, sebentar informasiin tadi buat sore hari ini, aku udah kedatangan ada dua cewek cantik, teman Pro 2. Tentunya mereka ini sangat menginspirasi, tentunya dari Sumatera Selatan. Dan sudah hadir di studio Pro 2 FM, teman Pro 2. Please welcome ada Kylie, Austin Lee, dan juga Kainara Ayumi. Halo.
1: Halo, selamat
0: sore,
1: Kak.
0: Halo, sore. Boleh dong kenalan satu-satu dulu. Boleh dari Kylie dulu.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kylie Austin Lee. Saya adalah Miss Chinese Teen Pariwisata Indonesia Sumatera Selatan 2026. Sekarang saya berumur 16 tahun dan saya adalah siswa aktif di Ignatius Global School Palembang.
0: Oke, IGS, kelas berapa?
1: Kelas 11
0: ya. Oke, dan yang cantik, yang imut, halo.
2: Dajahao, wo jiao Kainara Ayumi. Neman kei jiao wo Ayumi. Wo jinen pasei. Wo jia Singapore, Indonesia, xie shao shang zhe. Ni de ai hao she shang ge he hua hua. Wo xie Miss Little Chinese Indonesia Sumatra 2026 Cultural Harmony. 谢谢大家

0: sebagai Miss Chinese Indonesia Teen Pariwisata Sumsel 2026 dari Kylie dulu nih. Perasaannya gimana Kylie?
1: Oke, makasih Kak. Of course aku grateful banget sih Kak, dari mulai perjalanan sebelum ikut pageant dan sampai sekarang menggelar, dapat gelar 1 tahun. Aku bersyukur banget sih Kak, juga banyak support dan dukungan dari orang-orang tersayang saya.
0: Oke, itu yang buat semangat ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, kalau dari Ayumi gimana Ayumi perasaannya nih, kamu udah ngejabat Little Miss Chinese Indonesia Sumsel Cultural Harmony gitu ya. Apa nih perasaannya?
2: Awalnya saya tertarik karena ingin mencoba pengalaman baru dan belajar budaya Tionghoa dan belajar Sumatera Selatan lebih dekat. Setelah mengikuti prosesnya, ternyata saya mendapat banyak sekali pengalaman teman baru dan pelajaran yang sangat berharga.
0: Oke, jadi awalnya tuh kayak mencoba-coba dulu gitu ya.
2: Iya, Kak.
0: Tapi akhirnya kamu kalau untuk dari Cultural Harmony itu seperti apa sih Ayumi?
2: Cultural Harmony itu adalah
0: yang lebih ke gimana tuh?
2: Yang melestarikan budaya dan juga mempersatukan budaya.
0: Waduh, keren banget nih ya. Tapi ini udah nasional ya kalian berdua nih. Apa masih di Sumsel?
1: Belum Kak, masih
0: tapi bakal ke nasional juga?
1: Iya, nanti November.
0: Wow, keren banget teman Pro 2 ya. Ini kapan kompetisinya?
1: Nasionalnya Kak.
0: Untuk yang kemarin menjabat Miss Chinese-nya?
1: Kemarin itu di tanggal berapa ya? 18 atau berapa ya Ayumi?
0: Barengan ya?
1: Iya, barengan
0: 18 Kak. 18 bulan ini?
1: Enggak, udah kemarin.
0: Bulan Juli.
1: Iya, jadi itu kompetisinya kategori little, teen sama adult barengan semua Kak.
0: Oke, jadi kalau Kelly ini kategori teen ya.
1: Yes, betul. Okay.
0: Kalau Kelly kenapa nih tertarik buat ngikut pageant ini?
1: Karena awalnya saya lihat di sosial media itu banyak sekali Kak yang ikut dan saya lihat wah keren-keren sekali ya orang-orang ikut pageant ini. Terus saya juga mendapat dorongan dari orang tua saya.
0: Okay.
1: Saya juga pengen sih menginspirasi generasi muda seperti kita ini biar kita bisa lebih belajar mencintai dan menghargai budaya kita sih Kak.
0: Wow, ini keren banget sih teman berdua, masih muda tapi udah aware tentang budaya, bisa menginspirasi juga. Tapi sebelumnya kamu tuh emang suka pageant atau model atau gimana sih?
1: Oh enggak Kak, ini first time saya ikut pageant.
0: Wow, pertama kali ya?
1: Pertama kali.
0: Sebelumnya model Kak atau apa
1: enggak,
0: gitu?
1: Enggak, sebelumnya malahan saya dancer Kak.
0: Dancer
1: iya,
0: ya? Oke.
1: Okay. Berbeda banget ya.
0: Dan akhirnya kamu beranikan diri untuk terjun ke dunia pageant gitu. Iya. Gimana? Mudah kah jalannya atau?
1: Kalau jalannya sih menurut saya susah-susah gampang sih Kak. Karena saya dari nol soalnya, belum pernah pageant kan.
0: Iya. Oke, tapi akhirnya kamu bisa gitu ya.
1: Iya,
0: kalau Ayumi gimana nih Ayumi? Ini kamu baru pertama kali Kak ikut Miss Chinese, Miss Little Chinese ya? Little Miss Chinese atau mungkin udah berapa kali?
2: Baru pertama kali Kak.
0: Oke, sebelumnya kamu tuh sibuk apa nih Ayumi?
2: Sibuk artwork.
0: Terus apa lagi?
2: Speaking dan banyak lah Kak.
0: Sekolah ya. Oke. Terus kamu memberanikan diri untuk ikutan Miss Chinese. Ini untuk kategori little ya? Kategori little ya?
2: Iya Kak.
0: Kalau yang Ayumi?
1: Iya betul.
0: Oke. Jadi ini pertama kali juga Ayumi ya. Gimana Ayumi, seneng?
2: Senang sekali dong Kak.
0: Senang dong ya. Oke. Tapi kamu pengen ikut ke pageant itu emang dari diri kamu sendiri atau kamu didorong oleh, disuruh orang tua kamu atau teman-teman kamu, gimana tuh Ayumi?
2: Dari Ayumi sendiri dong Kak.
0: Oh dari Ayumi ya. Karena kenapa nih Ayumi pengen lebih menggali potensi Ayumi lagi atau apa?
2: Karena saya ingin melestarikan budaya Chinese Kak.
0: Oke, pengen melestarikan budaya Chinese ya. Oke, balik lagi ke Kylie nih. Kylie, apa sih arti gelar Miss Chinese bagi kamu nih? Nanti Ayumi juga jawab gitu ya.
1: Iya.
0: Bukan hanya kayak sebagai sebuah mahkota, tapi juga ini sebagai tanggung jawab gitu. Karena tema kita hari ini kan cantik, cerdas, berbudaya. Nah, menurut kalian juga seperti apa sih sosok Miss Chinese yang ideal gitu?
1: Kalau sosok Miss Chinese ideal menurut saya sih itu Kak, perempuan yang memiliki cantik, cara sikapnya cantik, lalu juga berpikirnya cerdas sih Kak. Karena dengan kita bisanya berbicara di depan umum, kita bisa mengajak orang untuk melestarikan budaya dan juga merangkul teman-teman kita semua

0: biar mereka tuh ikut serta juga, Kak.
1: Iya. Oke. Arti gelar ini dari kamu apa nih?
0: Oh, arti gelar ini kan pasti orang-orang mikir, oh dapat mahkota, tapi bagi saya enggak. Ini amanah.
1: Beban
0: Kak.
1: Ya? Beban enggak sih?
0: Oh, tentu enggak saja juga. Enggak. Iya, ini nih menurut saya sih amanah ya, Kak.
1: Karena enggak semua orang juga bisa gitu ya.
0: Iya, benar. Ada emang tanggung jawab yang harus kita ini kan. Soalnya bergelar ini kan juga pasti bekerja kan, Kak.
1: Betul.
0: Kayak melestarikan, terus juga mempromosikan kepada generasi muda.
1: Bukan kayak cuman mahkotanya saja gitu, tapi tanggung jawabnya ya.
0: Betul sekali.
1: Selama satu tahun ke depan ya.
0: Iya, yes, betul sekali, Kak.
1: Oke. Kalau Ayumi gimana nih? Ayumi arti gelar Miss Chinese buat kamu ini?
2: Menurut saya mahkota bukan hanya sesuatu yang dipakai di kepala, tapi juga adalah tanggung jawab di dalamnya. Setelah mendapatkan gelar ini, saya menjaga sikap dan ikut mengenalkan budaya kepada teman-teman sebaya saya.
1: Wah, keren banget ya. Tapi kamu tuh kalau udah mengenal budaya Chinese tuh dari usia berapa nih, Ayumi?
2: Ayumi sih kayaknya 6 tahun.
1: Oh, dari 6 tahun kayak sudah mulai ya. Oke. Kira-kira ada gak budaya-budaya yang kamu promosikan atau yang kamu tahu gitu? Kalau di keluarga lah ya gitu. Kalau misalkan Imlek atau apa gitu, atau mungkin ada budaya tersendiri. Biasanya ngapain?
2: Mungkin Chinese. Dan
1: biasanya Imlek, kalau Imlek biasanya ngapain tuh?
2: Biasanya
1: kalau keluarga kumpul-kumpul makan gitu ya.
2: Ya, makan bersama dan berbagi-bagi angpau.
1: Oh gitu, berarti nanti kakak mau ke sana ya biar dibagi angpau juga ya. Boleh?
2: Boleh.
1: Boleh, teman pro dua ya. Tapi emang dari usia kecil tuh kayak emang harus sudah tahu tentang budaya ya. Tapi harus gak sih? Memang kita tuh harus belajar untuk menggali potensi itu dari sejak dini gitu. Kalau dari Kaili seperti apa? Harus ya, Ayumi ya. Dari kamu sejak usia berapa?
2: Kira-kira kayak kurang lebih atau 7 tahun gitu.
1: Tapi Ayumi juga suka nyanyi ya?
2: Iya.
1: Ayumi nyanyi sejak umur berapa?
2: Sejak umur sekitar
1: Pas lahir kayak udah langsung nyanyi ya? Enggak ya?
2: Belum, Kak. Butuh proses, Kak.
1: Usia berapa?
2: Mungkin 7 tahun juga, Kak.
1: Oh, 7 tahun juga ya. Oke. Kamu sukanya kayak lagu-lagu yang kayak gimana, Ayumi?
2: Million Dreams.
1: Oke, itu. Yang bergenre apa? Pop atau mungkin K-pop atau dangdut?
2: Kayak lagu biasa-biasa aja, Kak. Tapi artinya tuh bermakna gitu, Kak.
1: Oh gitu, kayak lebih ke pop ya. Oke, country-country gitu ya, teman pro 2 ya. Oke, nah selain penampilan nih, seberapa penting sih kecerdasan dan wawasan bagi seorang Miss Chinese nih, Ayumi?
2: Menurut saya, Miss Chinese yang ideal bukan hanya cantik dari luar, tetapi juga punya hati yang baik, percaya diri, mau belajar dan bangga dengan budayanya. Karena menurut saya kecantikan akan lebih berarti kalau kita juga memiliki attitude yang baik.
1: Oke. Kalau kesehariannya Ayumi itu kayak gimana sih? Sudah baik belum nih sama teman-teman, sama mungkin saudara gitu? Biasanya
2: sudah
1: ada
2: dong, Kak.
1: Ada aksi sosial gak biasa lakuin gitu?
2: Ada dong, Kak.
1: Kayak mungkin kemana? Ke panti asuhan kah atau kemana gitu? Udah pernah belum?
2: Iya, sudah dong, Kak.
1: Oh, sudah dong, Kak. Iya. Kalau dari Kaili gimana nih, Kaili? Selain penampilan, seberapa penting sih kecerdasan dan wawasan bagi seorang Miss Chinese gitu?
0: Oh, tentunya kecerdasan dan apa tadi, Kak?
1: Kecerdasan dan wawasan ya.
0: Oh iya, kecerdasan dan wawasan itu tentu penting sekali sih, Kak. Mungkin orang-orang pertama kali lihat itu looks ya. Yang pertama mereka lihat.
1: Oke.
0: Tetapi kecerdasan dan wawasan itu sangatlah penting sih, Kak.
1: Betul.
0: Menurut saya.
1: Betul.
0: Karena dengan wawasan yang kita punya, kecerdasan, kita bisa menyampaikan hal tersebut dan berbagi ilmu juga kepada generasi muda, Kak.
1: Betul banget.
0: Iya.
1: Kamu kan sebagai Miss Chinese Indonesia Teen Pariwisata Sumsel.
0: Yes.
1: Artinya kamu mempromosikan pariwisata yang ada di Sumatera Selatan,
0: bener.
1: Begitu ya. Sejauh apa sih, Kaili, kamu sudah mempelajari pariwisata yang ada di Sumsel, khususnya Palembang gitu? Sudah apa aja gitu?
0: Jujur kalau tempat di sini tuh banyak banget sih, Kak, tempat wisatawan. Kayak yang tadi aku sebut Pulau Kemarau. Terus juga di Palembang ini ada makanan tradisional yang enak banget sih. Yaitu empe-empe kan.
1: Empe, ya betul.
0: Itu terbuat dari ikannya banyak jenis ya, Kak. Tenggiri, belido, dan lain-lain. Terus juga untuk rumah adat di Palembang. Bang, pakaiannya juga kan banyak banget. Pasti kalau para wisatawan ke sini mereka akan interest. Iya, mereka pasti gitu ya, tertarik, suka gitu ngelihatnya.
1: Kamu suka gak sama pariwisata begitu? Mungkin kayak suka jalan-jalan atau apa gitu.
0: Suka banget sih Kak kalau jalan-jalan mah.
1: Iya. Biasanya kamu kayak membagiin di media sosial gak sih? Atau mungkin Instagram gitu kayak pariwisata-pariwisata gitu.
0: Itu salah satu platform yang bakal saya gunakan untuk mempromosikan budaya Chinese sendiri sih Kak. Karena dengan situ kita bisa membuat video education kepada generasi muda ini. Kayak ikut serta gitu Kak, seperti yang tadi aku bilang.
1: Betul. Nah, Ayumi, kita balik ke Ayumi gitu ya. Ayumi, kalau kalian kan membawa nama Sumatera Selatan nih kan, nantinya ke nasional gitu. Apa sih yang pengen kalian perkenalkan nih kepada masyarakat Indonesia tentang budaya, atau mungkin ada keunikan Sumsel yang pengen kalian promosikan gitu? Ayumi, ada?
2: Menurut saya...
1: Apa, gimana? Apa yang pengen Ayumi sampaikan nanti buat masyarakat Indonesia terkait budaya atau mungkin keunikan yang ada di Sumsel?
2: Saya ingin mengenalkan Sumatera Selatan bukan hanya karena ada Jembatan Ampera, tapi juga karena kita punya banyak budaya yang indah.
1: Betul.
2: Seperti kain songket, rumah limas, menarik. Saya juga ingin menunjukkan bahwa Sumatera Selatan juga keberagaman budaya yang bisa dibanggakan.
1: Oke, itu tamang perlu ya. Jadi banyak yang bakal dipromosikan oleh Ayumi, bukan cuman amperanya yang indah gitu, tapi songket-songketnya, jemputannya itu kayak harus banget wajib dipromosikan gitu Ayumi ya.
2: Iya dong Kak.
1: Iya, Kaili gimana Kaili? Oh,
0: kebetulan saya hampir mirip sih sama Ayumi sendiri. Karena menurut saya yang paling ikonik di Palembang ini Kak, yaitu Jembatan Amperanya sih Kak. Dimana di sana kan udah tempat makan-makan.
1: Betul.
0: Sekarang foto booth dan lain-lain. Apalagi juga pasti ada yang jualan pempek kan.
1: Bener.
0: View Ampera ditambah pempek, begila sih Kak.
1: Iya, jadi pas banget sih ya.
0: Iya, pas banget.
1: Makan pempek dengan view-nya Jembatan Ampera gitu.
0: Yes.
1: Oke, kita break dulu ya Ayumi sama Kaili ya. Dan juga sama Pro 2, kita live YouTube juga dari Pro 2 dari Palembang. Silakan kalau kamu pengen nanya, pengen sharing, boleh banget bisa live chat di YouTube di Pro 2 RRI Palembang.
3: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816-1106-916. Instagram Pro 2 RRI Palembang. YouTube channel Pro 2 Palembang. Aplikasi RRI Digital.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng Kelly dan juga Ayumi. Hai, boleh dong sapa teman-teman Pro 2 di YouTube yang lagi dengerin kita juga nih. Mungkin lagi di jalan, lagi macet ya. Kadang kan jam-jam segitu jamnya macet ya. Tadi kesini macet gak? Mungkin ada beberapa titik lah ya. Ya biasalah Palembang ya. Oke, nah tentunya tamu berikutnya kita masih bahas tentang cantik, cerdas, berbudaya, langkah Miss Chinese menuju prestasi. Next, pertanyaan nih buat Ayumi dan juga Kylie. Kalian kan sebagai generasi muda, bagaimana sih cara kalian ini menjaga budaya Tionghoa agar tetap dikenal dan dicintai oleh anak-anak muda zaman sekarang gitu? Silakan Ayumi dijawab 30 detik dimana sekarang. Kompetisi dong ya. Boleh dong Ayumi? Gimana nih cara Ayumi?
1: Saya caranya bisa melalui hal-hal yang dekat dengan anak.
0: Oke. Okay.
1: Mudah. Misalnya media sosial, membuat konten, lebih kegiatan tradisional yang caranya lebih menarik. Jadi budaya tidak hanya dipelajari,
0: okay,
1: tetapi juga dibuat menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk dikenal.
0: Oke, jadi teman Pro 2 itu ya jawaban dari Ayumi. Tentunya bukan, kalau di konten biasanya Ayumi buat apa? Kalau di media sosial, apa yang dipromosikan gitu, yang dibuat story gitu?
1: Buat angpau, dan buat lampion.
0: Oh gitu, itu cara melestarikan lah budayanya gitu ya.
1: Iya,
0: Kak. Tapi biasanya tuh kalau buat ampau sama lampion setahun sekali ya pas Imlek ya?
1: Iya Kak.
0: Oke. Oke, Kylie gimana nih kalau dari Kylie sendiri sebagai generasi muda nih?
2: Balik lagi ke awalnya, kalau budaya ini kan ada identitas dan warisan yang emang harus kita wariskan Kak kepada generasi berikutnya.
0: Oke.
2: Terus juga caranya itu dengan cara kita melestarikan dan mempromosikannya lewat sosial media. Itu betul, hal yang paling mudah dan pasti semua orang bisa melakukannya. Seperti kita melestarikan yang saya bilang tadi, tempat wisata, betul, makanan khas dan lain-lain sih Kak, banyak banget.
0: Oke. Okay. Tapi kan kalau kita ngomong tentang budaya itu kayak kesannya, apalagi kayak anak-anak muda itu ngomongnya jadul gitu ya. Mm-hmm. Kalau kalian tuh gimana sih merasa kayak misalkan kalau misalkan Chinese itu kayak apa, Chongsam ya?
2: Iya.
0: Itu kan kayak orang lama banget ya kalau zaman-zaman dulu kalau kita lihat ya. Tapi kalau kalian mempromosikannya ini agar biar tidak terlihat jadul atau mungkin terlihat lebih modern seperti apa, Kelly?
2: Biasanya kan orang-orang menggunakan Chongsam itu hanya di event tertentu ya Kak. Tapi kalau menurut saya nih, Chongsam itu bisa banget kita pakai daily seperti jalan-jalan keluar mall, okay, atau juga pergi makan. Itu bisa banget Kak, fashionable juga Chongsam itu.
0: Okay.
2: Sekarang juga banyak sekali Kak Chongsam modern yang bisa dipakai.
0: Oh ya, gitu. Jadi enggak pas acara-acara besar aja gitu ya, tapi
2: betul,
0: untuk sehari-hari pun bisa teman Pro 2 buat dinner
2: banget
0: gitu.
2: Yes.
0: Karena sekarang pun kayak udah banyak yang modern gitu ya.
2: Iya.
0: Sama kayak jemputan batik kan. Kadang kan kalau kita dulu tuh mau kondangan kayak males banget pakai batik anak muda gitu ya, kayak tua banget. Tapi sekarang kan udah bisa dimodifikasi gitu
2: lebih
0: kan.
2: Modern.
0: Lebih modern teman Pro 2 ya. Terus gimana nih pengalaman kalian yang paling berkesan selama mengikuti proses kompetisi sampai mendapatkan prestasi yang kalian berdua dapat nih? Kalau dari Ayumi gimana nih Ayumi? Apa pengalaman yang paling seru gitu selama kompetisi yang kemarin?
1: Menurut saya sih naik di atas panggung, karena naik di atas panggung itu seru banget dan bisa jat orang lain.
0: Oh gitu, kamu gak gugup ya?
1: Enggak
0: ya? Karena emang suka gitu ya. Nah di atas panggung tuh maksudnya catwalk atau ngapain tuh Ayumi?
1: Catwalk, okay, speaking dan lain-lainnya. Okay.
0: Pernah gugup gak? Pernah kayak mungkin salah ngomong atau apa gitu?
1: Pernah sih Kak, tapi gak apa-apa.
0: Okay, pernah ya, tapi tetap jalan gitu ya, kamu
1: it's
0: bisa
1: okay,
0: ya.
1: Kak.
0: It's okay teman berdua ya. Kalau Kylie gimana Kylie? Ada gak kamu pengalaman yang paling berkesan selama kompetisi kemarin?
2: Sebenarnya semuanya tuh berkesan bagi saya, Kak. Cuman yang paling melekat itu sih pas karantina, Kak.
0: Okay.
2: Karantina day one and day two. Karena itu kan di sana kita nyoba naik ketek.
0: Oh iya. Yeah.
2: Iya, coba naik ketek, Kak. Nyebrang dari Pulau Kemarau itu kan.
0: Okay.
2: Terus juga saya bertemu banyak sekali teman yang emang ngerangkul, Kak. Biasanya kan orang bilang di dunia pageant itu inilah gini-gini pertemanannya enggak gitu gitu. Ya. Tapi menurut saya di sini justru ngerangkul banget.
0: Ya okay. Karena ini akrab banget kekeluargaannya begitu
2: seperti
0: ya.
2: Seperti family udah.
0: Oke, okay, ada berapa banyak kemarin Ayum ini Kylie buat finalisnya gitu?
2: Finalisnya mungkin ada berapa ya?
0: Masih ingat enggak? Ini perempuan semua ya? Ada yang pria
2: perempuan
0: juga?
2: Perempuan. Namanya okay. Kan Miss, Kak.
0: Oh iya, Miss. Kalau coba berarti Mas ya.
2: Mas. Mister. Jawa dong.
0: Mister ya.
2: Iya, Mister.
0: Tapi ini Miss ya. Oke, okay, ada berapa ingat enggak?
2: Berapa ya?
0: Sekitar 10 kurang 30 lebih.
2: 30 wow. Mungkin ya.
0: Banyak banget ya.
2: Iya.
0: Berarti itu bukan cuma dari Palembang aja ya, di Sumsel ya?
2: Iya, di Sumsel, Kak. Kebanyakan Palembang sih.
0: Oke.
2: Okay. Yang ikut sertanya pas Miss Chinese kemarin.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau ngomongin tentang tantangan, ada tantangan enggak nih? Atau mungkin kendala selama mengikuti kompetisi?
2: Oke. Okay. Kylie. Kalau untuk kendala sih, puji Tuhan gak ada, Kak. Cuman lebih ke harus menjaga stamina dan energi tubuh sih, Kak.
0: Okay.
2: Karena kalau mengikuti pageant seperti ini, capek juga ternyata, Kak. Butuh istirahat yang lebih lama. Jadi gak bisa tuh yang namanya bergadang.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Karantinanya berapa lama?
2: Karantinanya cuma 2 hari saja, Kak.
0: 2 hari?
2: Iya.
0: Padat tapi ya?
2: Padat sih, Kak.
0: Oke. Okay. Terus gimana cara bagian waktunya nih, pageant, sekolah, atau mungkin lesnya juga, gimana tuh?
2: Of course, kalau saya sendiri ada, saya buat jadwalnya, Kak. Okay. Jadi kalau misalnya Senin sampai Jumat itu waktu sekolah, Sabtu dan Minggu itu waktu saya untuk latihan dan mempersiapkan diri saya untuk Miss Chinese ini.
0: Oke,
2: okay. Iya.
0: Oh gitu. Kalau Ayumi gimana nih Ayumi? Kamu ada tantangan gak nih selama ngikutin kompetisi? Mungkin pernah gugup atau minder atau malu gitu. Terus gimana cara kamu mengatasinya? Senyum aja kah atau kayak fokus gitu? Biasanya ngapain?
1: Menurut saya sih
0: Tantangan gak? Tantangannya mungkin dari catwalknya atau mungkin public speakingnya.
1: Iya sih kan, Kak, karena saya melihat orang-orang lain yang cantik dan hebat, tapi saya percaya diri kepada saya sendiri, Kak.
0: Nah, itu sih bagus ya. Karena teman berdua kita tuh harus lebih percaya diri, harus bisa daripada yang lain gitu ya. Tapi tetap teman berdua yang namanya berusaha gitu ya, berdoa ya Ayumi ya.
1: Iya, Kak.
0: Berikan yang terbaik di penampilannya. Oke, okay. Ayumi gimana cara bagiin waktunya Ayumi? Sekolah nih, kamu juga ikut les nyanyi juga?
1: Iya, Kak.
0: Les nyanyi, terus ada apa lagi kesibukannya?
1: Ada les catwalk.
0: Les catwalk juga, oke.
1: Okay. Chinese, English, dan vocal dan lain-lainnya.
0: Oh, banyak ya. Terus gimana cara kamu bagi waktunya, ada jadwalnya atau gimana?
1: Ada dong schedule-nya.
0: Oh, ada schedule-schedule-nya gitu. Yang paling banyak yang kesibukan kamu, yang paling kamu suka atau favorit yang mana? Nyanyi kah? Atau kamu ngedance juga? Nari enggak?
1: Chinese sih, Kak.
0: Oh, Chinese. Kenapa?
1: Karena di sana banyak punya teman dan seru-seru gitu.
0: Oke, okay, karena banyak teman gitu ya. Kalau Kylie, gimana nih Kylie kalau untuk unjuk bakatnya? Kylie itu kayak lebih kemana nih?
2: Aku lebih ke arah memperformin traditional dance sih, Kak, yang dari Chinese.
0: Oh gitu.
2: Menggunakan kipas.
0: Oke. Okay.
2: Iya.
0: Ada nama tariannya?
2: Tariannya itu jujur Chinese campur mix modern jazz music gitu, Kak. Jadi kalau untuk ditanya itu campuran sih,
0: campuran,
2: Kak.
0: Campuran ya, mix
2: Chinese
0: ya.
2: Chinese x jazz, iya.
0: Apa yang lebih menonjol tarian itu?
2: Tarian itu tuh melihatkan kalau tangan kita tuh lincah, Kak, menggunakan kipas gitu kan. Jadi dia ada kayak sentuhan tajam tapi tetap lembut karena menggunakan kipas.
0: Oke, okay. Iya. Ada maknanya?
2: Maknanya itu menunjukkan kita supaya kita tuh lebih percaya diri, Kak, dengan apa yang kita punya gitu loh, Kak. Harus okay. Berani show off.
0: Oke. Okay. Iya. Nah, Kylie kan sebagai Miss Chinese Indonesia Tim Pariwisata Sumsel. Bagaimana cara menggabungkan dunia pageant dengan promosi pariwisata juga gitu?
2: Oh, banyak sekali Kak. Dengan cara membuat konten saya bisa mempromosikannya, tapi harus membuat kontennya yang kreatif dan gaul Kak.
0: Okay.
2: Karena supaya generasi muda tuh kayak, wih apaan itu, tertarik. Okay. Jadi gitu Kak, interest. Uh-huh. Terus juga bisa membuat video education. Uh-huh. Tentang budaya-budaya Chinese, ilmu-ilmu. Uh-huh. Pengetahuan Chinese juga bisa sih Kak.
0: Oke. Okay. Uh-huh. Kalau Ayumi nih sebagai Little Miss Chinese Indonesia Sumsel Cultural Harmony 2026, apa nih makna kultural harmoni ini bagi generasi muda nih?
1: Kultural harmoni itu bermakna adalah melestarikan budaya dan menjaga warisan budaya.
0: Oke. Oke, itu ya. Nah, kalau untuk prestasi di bidang pageant ini bisa menjadi jalan gak sih untuk mengembangkan potensi atau karir ke depannya gitu, Kylie?
2: Of course bisa banget sih Kak. Uh-huh. Karena di pageant ini kita diajarkan public speaking, terus juga leadership, percaya diri, yang dimana itu sangat amat relevan untuk seperti pelajar, pendidikan, uh-huh, pekerja, dan juga karir di masa depan nantinya sih Kak.
0: Iya, mm-hmm. Karena masuk di semua sektor bidang.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya benar.
0: Public speakingnya, teman. Iya. Pro 2 bisa di ya dunia kerja kan sekarang butuhnya public speaking gitu. Iya. Ya dimanapun itu teman Pro 2 ya.
2: Betul.
0: Kalau dari Ayumi gimana nih Ayumi? Penting gak sih atau mungkin dari prestasi di bidang pageant ini bisa jadi atau mungkin mengembangkan untuk dunia karir ke depan gitu?
1: Tentu saja bisa Kak.
0: Uh-huh.
1: Karena kita bisa belajar dari catwalk, uh-huh, speaking, uh-huh, dan lain-lainnya supaya kita bisa.
0: Oke, okay. Kalau Ayumi cita-citanya apa?
1: Cita-citanya jadi dokter kecantikan Kak.
0: Oh, dokter kecantikan. Berarti nanti kalau pas setelah sekolah maksudnya pengen kedokteran estetik gitu ya? Kecantikan ya, teman berdua ya. Tapi kalau dunia pageantnya masih pengen dilakuin?
1: Kayaknya Ayumi akan fokus ke sekolah dulu sih Kak.
0: Oh, sekolah dulu ya. Pintar ya. Oke, okay, kalau Kylie, apa nih Kylie cita-citanya?
2: Kalau cita-citanya saya pengen jadi businesswoman sih Kak.
0: Oke,
2: okay. Iya.
0: Businesswoman yang kayak, yes, gimana tuh?
2: Yang menghasilkan duit yang banyak.
0: Ah,
2: terus
0: pasti
2: juga
0: ya,
2: menginspirasi orang sih Kak.
0: Okay. Iya. Tapi emang kayak dari bokap nyokap juga bisnis juga ya?
2: Atau, iya, papa.
0: Oh, papa. Iya. Jadi mungkin inspirasi dari papa gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi kalau dunia pageant, setelah ini kamu pengen ngembangin apa lagi sih?
2: Kalau dunia pageant, uh-huh, mungkin saya akan lebih terus belajar catwalk sih Kak.
0: Okay.
2: Mungkin sekarang kan nanti ada nasional juga ya Kak, pas, uh-huh, November. Uh-huh. Pasti itu butuh persiapan yang banyak sih Kak.
0: Betul.
2: Dari catwalk.
0: Okay.
2: Ya sih, begitu.
0: Oke. Okay. Setelah dari Miss Chinese ini, kamu tuh pengennya kemana lagi nih? Mungkin ke Putri Indonesia? Atau mungkin pengen masuk entertain di nasional gitu, ada gak?
2: Iya, kebetulan rencananya sih di entertain nasional sih Kak.
0: Pengennya apa? Artis, penyanyi kah, pemain sinetron, atau presenter, atau apa gitu?
2: Mungkin seperti role model ya Kak, artis gitu.
0: Oke, okay, yang multi talent ya.
2: Iya benar.
0: Mana aja bisa teman Pro 2 ya. Oke, okay, kita tadi udah sempat sedikit dibahas teman Pro 2 bakal ke nasional gitu. Persiapannya apa nih Kylie?
2: Of course kalau persiapan ke nasional itu lebih banyak dan padat juga sih Kak jadwalnya. Seperti yang tadi Ayumi bilang, ada latihan catwalk, public speaking itu harus dilatih sih Kak, dua itu. Supaya kita lebih terbentuk karakternya dan matang.
0: Okay.
2: Dan sudah siap.
0: Oke, okay. Kalau dari Ayumi apa nih persiapannya nih Ayumi?
1: Sama sih Kak, catwalk dan public speaking. Karena public speaking itu kan lumayan susah, jadi kita harus tingkatkannya.
0: Betul, betul. Kalian ada ketakutan gak? Karena kan ini eventnya besar ya, bukan dari Sumsel lagi tapi Indonesia. Dari berbagai provinsi kalian kumpul di satu tempat dan situ kalian tuh kayak bertanding memberikan yang terbaik begitu. Ada rasa gugup gak nih Ayumi?
1: Mungkin sedikit lah Kak ya.
0: Sedikit ya, tapi pasti bisa ya.
1: Iya, karena kita harus percaya diri Kak.
0: Oke, percaya diri ya, percaya diri. Kalau Kylie gimana Kylie?
2: Kalau gugup itu pastinya ada gak sih kak harusnya,
0: okay.
2: Tapi walaupun gugup itu kita gak bisa jadi patokan, gak pede. Seperti yang Ayumi bilang, harus percaya diri tadi kita. Terus juga harus menunjukkan bahwa kita tuh bisa, dan semangat yang luar biasa tuh harus ada.
0: Oke, okay. Berarti kan kalau misalkan ke nasional tuh kayak lebih besar lagi ya.
2: Iya kak.
0: Public speakingnya harus lebih mantap. Hebat lagi, begitu. Udah pernah sharing nih mungkin di tahun-tahun kemarin yang ke nasional itu seperti apa? Kelly, ada gak?
2: Belum ada sih kak, ada, kalau yang sharing itu
0: istilah tuh kayak bocoran-bocoran atau apa gitu.
2: Belum ada sih kak.
0: Belum ada ya?
2: Iya, belum ada.
0: Oke, okay. Jadi Ayumi sekarang lagi sibuk apa aja nih Ayumi?
1: Lagi sibuk buat sekolah kak.
0: Sekolah ya, sekolah sama nyanyi, sama pageantnya juga, iya, begitu. Oke, okay. Nah ini kan bakal satu tahun nih kalian menjabat juga. Kalau Adutia itu biasanya tuh kemana aja sih? On duty-nya mungkin, atau mungkin kayak apa ya, kayak tugas-tugasnya ngapain aja gitu selama setahun ini? Ayum, ini Kaili.
2: Oh, kalau tugas-tugasnya sih banyak ya kak. Ini kan baru awal dari mendapatkan gelar ini ya kak. Pastinya baru beberapa tugasnya, seperti kita membuat video untuk kita promosikan ke IG, seperti itu sih kak. Terus juga seperti yang di radio ini juga namanya on duty kak.
0: Yes, ya, oke. Kalau Ayumi, gimana Ayumi? Kamu sudah ada planning nih satu tahun ke depan mau ngapain aja nih Ayumi?
1: Pasti bikin konten yang seru kak. Terus termasuk ini juga kak.
0: Apa? Ini oh, juga kayak talk show di sini ya. Jadi salah satu mempromosikan juga ya. Oke. Okay. Nah, ini untuk teman-teman anak-anak muda nih, teman-teman berdua di luar sana yang kayak masih punya mimpi besar tapi masih takut buat memulai. Apa nih pesan dari Kelly dulu nih buat teman-teman berdua agar berani buat mengejar prestasi, mengejar mimpinya, karena masih mungkin ada yang masih insecure, masih ada yang takut, belum berani, masih belum kuat mentalnya begitu. Apa pesan-pesan dari Kelly dulu?
2: Kalau dari Kylie sih kak, believe in yourself dulu sih kak. Karena kalau kita udah percaya sama diri kita, kita pasti berani untuk maju ke depan. Terus juga kita harus percaya diri dan juga sertakan doa kak. Karena tanpa doa juga kita tidak bisa apa-apa.
0: Betul sekali. Kalau dari Ayumi apa nih Ayumi? Apa yang kamu sampaikan?
1: Jangan takut untuk mencoba, karena kalau kita tidak pernah memulai, kita tidak akan tahu seberapa kita jauh, kita berkembang. Saya sendiri juga merasa dari nol dan pernah merasa gugup.
0: Oke.
1: Okay. Tetapi saya mencoba jadi percaya diri.
0: Oke.
1: Okay. Karena sama diri sendiri. Dan jangan takut untuk bermimpi besar.
0: Oke, penting usaha ya. Karena tidak ada usaha yang menanti hasil teman berdua, dan akhirnya mereka bisa sampai sekarang ini begitu ya. Oke, sebagai penutup gak berasa nih waktunya ya. Kalau harus menggambarkan perjalanan kalian dalam 3 kata, apa yang pengen kalian sampaikan dan mengapa begitu? Kelly.
2: Kalau 3 kata saya pilih mimpi, berani dan menginspirasi. Karena pasti semuanya itu diawali dengan mimpi kak. Tapi mimpi itu harus kita lakukan juga dengan cara kita berani. Lalu setelah kita berani, kita juga harus bisa menginspirasi orang-orang semuanya, seperti generasi muda saat ini kak. Iya begitu.
0: Oke, okay. Kaili, kalau misalnya teman-teman berdua pengen dekat sama kamu, pengen sharing lah ya, mungkin pengen berbagi inspirasi, boleh kemana nih Kaili?
2: Oh, boleh ke Instagram saya, yaitu Kylie Austin Lee.
0: Oke, okay, yeah. Boleh di follow teman berdua ya. Kalau Ayumi, gimana nih Ayumi? 3 kata yang menggambarkan perjalanan hidup atau mungkin perjalanan dari dunia pageant ini. Terus mengapa nih 3 kata itu?
1: Berani, belajar, dan bersyukur. Berani adalah mencoba hal-hal baru. Belajar, karena selama proses ini saya mendapatkan banyak sekali pengalaman baru. Dan bersyukur, karena saya bisa sampai di titik ini dan bertemu banyak orang-orang yang mendukung saya.
0: Oke, okay. Kalian mau ucapin terima kasih buat siapa nih yang sudah mendukung, yang sudah ya bisa bilang support kalian lah ya dari awal sampai akhir. Ayumi, ada yang kamu sampaikan gak nih? Atau mungkin harapan kamu juga boleh sekalian?
1: Buat orang tua dan teman-teman terdekat Ayumi seperti guru, orang tua, dan teman-teman, Ayumi mengucapkan selamat, terima kasih karena kalian sudah mendukung Ayumi.
0: Oke, harapannya ada gak nih Ayumi?
1: Harapannya semoga saya bisa
0: memberikan yang terbaik ya di nasional nanti ya.
1: Iya.
0: Ada lagi?
1: Gak ada sih kak.
0: Gak ada ya. Semoga nanti perjalanannya untuk jadi dokter kecantikan juga dimudahkan ya. Yeah. Oke, okay, Kylie apa nih Kylie yang pengen kamu sampaikan juga ke teman-teman berdua gitu?
2: Yang pertama-tama saya juga mau berterima kasih kepada Tuhan, terus juga kepada mami daddy saya yang sudah selalu mensupport saya, keluarga-keluarga saya juga beserta teman-teman, dan juga para finalis kemarin Miss Chinese yang sudah pada merangkul dan mensupport. Itu sih kak.
0: Oke, okay, ya. Yang paling banyak tuh paling penting itu kayak pembelajarannya ya.
2: Iya betul.
0: Pembelajarannya, ketemu sama teman-teman, seperjuangannya, usahanya, teman berdua ya, suka dukanya, iya. Dan semua itu bisa dilalui dengan semangat, dan juga kalian bisa membuktikan, bisa memberikan terbaik buat Sumatera Selatan begitu ya. Oke, okay, terima kasih sekali lagi buat Kelly Austin Lee, Miss Chinese Indonesia Team Pariwisata Sumsel 2026.
2: Sika.
0: Terima kasih juga buat Keina Rayumi, Little Miss Chinese Indonesia Sumsel Cultural Harmony 2026. Tepuk tangan dulu dong. Ini keren banget teman Pro 2. Semoga obrolan kita buat sore hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita dimanapun berada, dan jangan lupa terus dukung mereka teman Pro 2, silakan follow Instagramnya. Ya, terima kasih, sampai jumpa, dadah.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: jelas. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Yeah.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Teman terbaik.

Ya pendengar, sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Shad ayat 27 hingga 36 yang akan dibacakan Qori Kegus Abdul Rashid Shiddiq. Dan selanjutnya pada pukul 18.09 kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

الأرض. أم نجعل المتقين كالفجار.

love. إذا

過。

العذاب. صدق الله العظيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

91,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Seja teman Prodo 2 Drive. Dan teman Prodo 2, sekarang udah pukul 18.29. Terima kasih buat kamu masih dengerin Prodo FM. Udah kita dengerin juga teman Prodo 2 azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Dan kita balik lagi di Prodo Palembang ya. Aku update informasi yang mungkin udah nonton film Spider-Man Brand New Day, tunjuk tangannya boleh nomor 2. Jadi film yang satu ini nomor 2 resmi jadi anggota klub elit film 2 miliar US dollar ya. Harga hanya dalam 3 minggu penayangannya. Jadi film ini menjadi satu dari 8 film yang sanggup menyentuh 2 miliar dolar US dollar ya dalam sejarah. Rekor film terlaris sejarah masih dipegang oleh Avatar 2009 dengan 2,9 miliar US dollar. Kemudian Avenger Endgame 2019 dengan 2,7 miliar US dollar, Avatar The Way of Water 2022 ya dengan 2,3 miliar US dollar. Kemudian ada New Zatu dengan 2,27 miliar US dollar. Titanic 2,26 miliar US dollar, Star Wars Episode 7 The Force Awakens di tahun 2015 dengan 2,7 miliar US dollar, serta Avengers Infinity War tahun 2018 dengan 2,5 miliar US dollar. Sementara itu nih guys, menurut data Box Office Mojo yang diakses pada 18 Agustus, Spider-Man Brand New Day menempati posisi ke-8 film terlaris sepanjang masa dengan 2,2 miliar US dollar atau setara dengan 36,1 triliun rupiah. Wow, amazing.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Bersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Kendrick Lamar, Later, teman Pro 2. Ya, dan teman Pro 2 nanti di pukul 19 kita bakal gabung bareng Pro 2 Jakarta. Untuk ngikutin musik live chat teman Pro 2 hari ini akan ada guest star kita, GMA. Good morning everyone, ya. Bersama host Edit. Sebelum kita gabung bareng Pro 2 Jakarta, aku mau kasih dulu info Pro 2 berikut ini.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 Palembang untuk malam hari ini bersama Rian. Dari informasi pertama, bintang mikrodrama Cina banyak yang mulai beralih profesi imbas terdampak konten buatan AI. Beberapa dari mereka banting setir dan meniti panggung baru seperti bekerja di taman atau kawasan wisata. Fenomena ini menjadi potret dinamika keras di industri hiburan Cina di tengah gempuran konten buatan AI yang berdampak pada pemangkasan investasi. Dari informasi lain, pihak Ardito Pramono buka suara soal gugatan perdata terhadap Sony Music Indonesia terkait dugaan wamprestasi dalam pengelolaan royalti karya musisi tersebut. Adityo Ramadan SHMH selaku kuasa hukum Ardito menjabarkan gugatan tersebut dilayangkan setelah sang musisi mengalami kerugian hingga miliaran rupiah selama bertahun-tahun gegara pengelolaan karya oleh Sony Music Indonesia. Sekian Info Pro 2 Palembang, pukul 19 untuk malam hari ini bersama Serian.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Amin Lo di malam hari ini, teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari apa sekarang, hari Rabu ya? Gak kerasa sih, ini udah menjelang penghujung bulan Agustus ya. Kayak gue gak tau kenapa kayak Agustus itu nge-skip cepet banget sih. Tiba-tiba udah tanggal 19 aja, ya gak sih? Anyway, buat kamu semua, dimanapun kamu berada, teman Pro 2, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita kedatangan sebuah band yang kemarin baru aja ngerilis single terbaru nih. Wih deh, kita bakal ngobrol buat kamu yang mungkin udah ngeliat sosial media Pro 2 FM, udah tahu siapa lah ya. Ada Good Morning Everyone yang kita bakal ajak ngobrol malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, boleh banget teman Pro 2, langsung aja bergabung, langsung merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau gitu pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih, cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Guru, tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh,
2: morning everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya, cocok sama gurunya. Cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
2: Ini ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak, wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya, waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih?
2: Iya. Udah mau toprak.
0: Aduh, gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti nih? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi.
2: Oh, sampai tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Ada manggung juga sama promo sekalian, terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini gitu. Seru. Sekalian jalan-jalan ya. Tapi maksudnya sebagai anak band itu, maksudnya salah satu apa ya, kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya, itu iya, salah sih. Satu ya. Jadi bisa
2: asiknya
1: sambil masih
2: bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
0: Asik. Di
2: rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: aduh rumah. Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan. Jauh Medan. Terus Kendari, banyak.
0: Oke. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
3: Makanannya enak.
0: Iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
1: Iya. Iya, sebisa mungkin.
0: Sebisa mungkin.
1: Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, ya kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
0: Perut yang utama ya.
1: Perut yang utama.
0: Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya? Setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke.
2: Okay. Di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Oke.
2: Okay. Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke, okay. Berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya. Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya.
0: Okay.
1: Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar.
2: Di Desember ya gitu ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Kalau termasuk tour juga ya.
1: Okay. Tour bertajuk albumnya itu Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan, mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau ngerilis single, apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang
0: mau dirilis gitu. Oke. Okay. Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti ya. Benar-benar. Dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Firsa yang nulis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kala. EP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Versa Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Versa Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Versa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balasan gitu
0: sama Kala Versa. Benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kala, dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu, suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Game A. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya yang berjudul Salah.
1: Salah.
0: Salah, benar ya.
1: Salah.
0: Berarti,
1: salah.
0: Aduh. Ya, siap-siap.
1: Siap salah.
0: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Okay.
2: Akhirnya dipilihlah Salah. Mm-hmm. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Mengawali tahun.
2: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
0: Oke.
2: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini, kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu. Ketemu Virsa terus di apa tur tunggu aku di Bandung yang Silon Seven itu. Kami kan barengan Pak jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
2: Terus kontak lah si Virsa.
1: Kontak.
0: Oh.
1: Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu.
0: Oke.
1: Kalau gitu kita balas-balasan aja maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GME yang
0: Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya sebenarnya.
2: Iya.
0: Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
1: Lagi makan bebek waktu itu kan.
2: Benar.
0: Spesifik banget.

0: niatnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi, jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Oh, sudut pandangnya gitu ya, berarti ya. Kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian, jadi selalu ngerasa disalah-salahin.
1: Oke. Tapi berarti gimana nih di lagu ini, berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi, kita berharap sama seseorang gitu kan, mungkin kita ngelakuin sesuatu pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
0: Gimana caranya itu? Gimana ya tadi tuh? Jangan apa?
2: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
1: Asik.
0: Itu dia.
1: Benar-benar.
0: Satu-satunya cara tuh ya.
2: Iya benar.
1: Iya sih. Benar-benar.
2: Kita apa ya? Qanaah
1: lah. Asik. Qanaah. Masya Allah. Luar biasa. Benar-benar. Tapi berarti apa? Maksudnya pesan yang pengin disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman Pro 2 dengerin lagu ini, apa nih yang didapetin?
0: Itu tadi sih, maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak apa ya, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
1: Oke, benar-benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
0: Legowo lah
1: ya, benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita melakukan sesuatu
0: nothing tulus. Iya, kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
1: Iya, benar.
2: Yoman.
1: Gak gue kira tadi mau ada punchline-nya tuh.
0: Yoman lah nih punchline.
1: Yoman. Oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
2: Kenapa, Dan?
1: Nah, kenapa tuh, Bang Daniel?
3: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
0: Sama-sama si Lageng.
3: Nah, juga sama-sama si Lageng.
1: Jadi nyambung aja ya berarti.
3: Iya, nyambung secara itu.
1: Oke, alright. Oke, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: live chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Asik. Good morning.
1: Sukses.
0: Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana Yul? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang
0: masa
1: itu tuh Yuli.
0: Oke.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja.
2: Soalnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu
2: aja sih. Sama aja. Cuman lebih apa ya yang sekarang lebih yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik kayak kit lebih raw gitu yang enggak yang terlalu rapi gitu ya kita
3: banyak
2: katanya.
3: Enggak terlalu banyak elemen.
2: Jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum,
3: vokal.
2: Apa?
1: Vokal pasti. Sama kodam, isi kodam.
3: Sama string section ya kayaknya. Di lagu ini agak dikurangin kan.
2: String section di lagu ini.
0: Oke.
2: Enggak terlalu.
1: Sebenarnya di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya
2: nggak terlalu banyak. Cuma ada banyak beberapa sedikit layer gitu, cuman nggak yang terlalu
0: rumit.
2: Benar.
0: Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Besari akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti dari karakternya Firza Besari juga kan pasti kan di lagu ini, dan ada masukan-masukan juga dari Firza Besari kok pas kami produksi kayak rap misalkan gitu. Jadi banyak apa ya, kalau sama Firza banyak discuss, tukar ya, discuss lah tukar ide gitu.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Iya. Ada beberapa perubahan.
0: Benar. Oke. Kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. Sorry. September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa ya.
0: Bener kan? Iya bener. Iya 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Bener sih. Iya. Tapi kalau di EP ini Salah, ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia. Gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan, bukan berhubungan, masih sama gitu ceritanya, masih sama gitu. ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang diterus GME terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firza Besari, walaupun gak ngobrol tuh ternyata pas saling ngasih lagu ini masih ada satu relasi masih relate ya lagu-lagu apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu. Makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah gitu.
0: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener.
1: Iya. Dan ya tadi bisa jadi anthem wongkalahan karena gak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh gak apa-apa kok gitu. Okay. Gak harus selalu menang gitu, yeah, kalah pun gak masalah.
0: Benar-benar. Gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat
1: betul,
0: lagi gitu kan.
1: Betul, semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
0: itu dia.
1: Bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright. Kita mau sapa-sapa dulu nih teman Prodo yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali. Menarik ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih, kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa gak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya.
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin karena ya salah satu proyek terdekat juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang semai itu.
0: Iya kan? Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok.
1: Semoga jadwalnya cocok.
0: Jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
1: Belum ada
0: ya? Belum ada.
1: Secepatnya udah Sepan tadi ya? Udah ini udah ada.
0: Udah itu kontakan. Ya,
1: ntar lagi ditunggu ya,
0: ditunggu. Ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih ya, dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September.
1: 4 September
0: ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani
0: ya. Benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali dong.
1: Berkali-kali.
2: Ini mah sekarang langsung bikin lagu kan.
3: Akumulasi.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, oh lagu gini, okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli
0: okay, lagi. Oke, Juli lagi ya. Benar-benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah atau enggak nih, apa maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya, pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih, ada materi nih kayak gini.
1: Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
0: Produksinya
3: benar-benar ya. Sorry. Kalau memang benar-benar lagi kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya, kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar ada bukan vendor sih. Ada apa, mixing mastering kan di luar gitu, itu
3: engineer luar.
1: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu, udah beres rekaman tinggal mixing mastering, itu cepet sih.
0: Bener. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik itu kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di, apa yang lagi dirasain gitu.
1: Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan, dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
1: Iya
0: gitu kan.
1: Pasti banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih, viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, bener-bener.
1: Mukjizat yang mungkin kita gak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih, benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama jadi rame lagi gitu kan.
1: Benar. Yang lagu tahun berapa?
0: Iya.
1: Viral sekarang gitu.
2: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek enggak sih gitu.
0: Iya, itu dia sih, benar, kayak apa sih yang dikejar gitu kan.
1: Yo man.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh liatnya?
3: Gimana Dan?
0: Nah, maksudnya nih.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan jangan mengabaikan fundamentalnya gitu. Okay. Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya, yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Bermusik itu AI gitu.
2: Tools
1: jadi tools aja.
0: Benar.
1: Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital, semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan. Tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori kependengarnya, misalkan ada ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar-benar sih, benar sih, mantap. Asik. Mantap, keren banget sih. Mas Sani 2026
1: 2029 sih.
0: Oh, iya. Apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke, oke. Tapi gimana menurut GMA, menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
0: Masih ya? Relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang, kami sempat ngobrol kemarin. Gimana ya?
2: Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Okay.
2: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga. Misalnya ternyata ceritanya tentang ini, tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi. Itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
1: Dan lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar-benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
2: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngeliat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar-benar, iya sih.
1: Iya benar.
0: Oh, kira mau ada lanjutannya?
1: Cuma maju doang.
0: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari game ini next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang seperti ditanya tadi sama siapa?
0: Bima. YouTube
1: sama Bima. Mungkin musik videonya yang Salah dan Iya.
0: Oke.
1: Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
4: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Firsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
4: Iya.
1: Jakarta.
0: Pasti Jakarta ya. Benar.
4: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
1: Nah. Wali-wali Mandar jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekalian.
1: Bener,
0: mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase, mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
1: Iya, bener,
0: gitu
1: bener.
0: Kan kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih, katanya pecinta lagu-lagu GMA apalagi yang istimewa. Waduh,
1: terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GMA, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
2: Fanny.
1: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
0: Fanny, benar-benar.
1: Ya, Fanny Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu. Okay, jadi itu jadi
2: spontan.
1: Aduh. Itu udah kapan tuh?
0: Baru tuh.
1: Nah. Jadi ya kalau misalnya ditanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuman pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
0: Ada lagi, ya, benar-benar. Tapi kalau dari game wishnya pengin collab sama siapa nih?
1: Beda-beda. Kalau
0: okay.
1: Kami beda-beda.
0: Coba tapi satu-satu pasti, deh, boleh deh.
1: Jauh-jauh.
0: Siapa? Boleh, Mas Daniel.
4: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
0: Wis.
1: Sherina Muna,
0: benar-benar. Dia pikir.
1: Dia yang paling hebat. Karena dia masih tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
0: Aduh.
1: Di Petualangan Sherina ya.
0: Balik dulu ke tahun itu dulu.
4: Siapa ya?
0: Siapa?
4: Aduh,
3: belum kepikiran.
0: Benar.
3: Tadi sih Serena sih memang.
0: Serena seru ya.
1: Sama. Berarti sama ya Serena.
0: Sama, benar.
1: For ini ya fun fact nih.
0: Oke.
1: Yuli tuh ngefans banget sama Serena.
0: Oh iya.
1: Biasanya aku dikirimin terus di DM kayak fotonya Serena yang baru.
0: Oh iya.
1: Ngefans banget, dia ngefans banget. Waktu kecil juga dari kecil sampai sekarang.
0: Bener. Kemarin juga yang terakhir film yang baru kan juga kan. Iya. Foto itu kan maksudnya kan.
3: Iya benar.
0: Iya.
1: Dari kecil sampai sekarang ngefans banget.
0: Oh iya.
1: Bener kan?
3: Bener.
0: Gokil kan.
1: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
0: Siapa?
1: Iya lagi belum kepikiran ya siapa ya?
0: Iya. Serena juga, oke.
1: Serena, Evaselia deh.
0: Evaselia seru terakhir. Sama siapa?
2: Sama Serena boleh.
0: Oke. Okay.
2: Tambah sama produser sih.
0: Oh produser boleh. Siapa tuh?
2: Collab Petra Sihombing.
0: Petra Sihombing seru sih.
2: Randy Pandugo gitu.
0: Benar. Ih seru sih.
2: Kolaborasi ya.
0: Kolaborasi. Benar. Ih menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya.
3: Amin.
0: Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Sihombing. Siapa tahu denger kan?
1: Iya.
0: Siapa tahu ada Serena juga
1: Mas
0: nih.
1: Mas Petra.
0: Masa iya relay se-Indonesia gak denger di Bali ya kan?
1: Halo Mas Petra, halo apa kabar?
0: Sukses banget, bener.
1: Masih ingat kami kemarin kita?
0: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
1: Teman baik.
0: Yeah. Oke, silakan. Mau sampaikan apa nih?
3: Silakan.
1: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
0: okay.
1: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
0: Alright, jadi cek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
1: Lirik video.
0: Oh, lirik video ya, benar-benar. Video lirik
1: di YouTube.
0: Di YouTube GME berarti. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-project-nya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
1: Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: GME
0: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye bye. Music Life Chat.

Pro 2. Pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
2: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Abis dengerin musik live chat, berjadikan Pro 2 FM seluruh Indonesia, saatnya buat kamu ditemenin sama Selvian, live dari Pro 2 FM Palembang, di pukul 20-24 bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam teman Pro 2 untuk hari Rabu ini. Banyak lagu-lagu seru yang bakal aku hadirkan buat kamu, beserta informasinya juga. Nemeninin teman Pro 2 yang lagi di jalan, atau lagi nyelesain tugas malam hari ini. Dan spill lagu favorit kamu ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, teman Pro 2. Hari ke-19 di bulan Agustus. Merah putih masih terlihat di mana-mana ya. Bahkan mungkin masih ada yang melaksanakan kegiatan lomba juga, teman Pro 2, untuk hari Rabu ini. Yap. Gimana serunya aktivitas kamu hari ini juga boleh banget kamu share ke aku. Nanti kita bakalan curcol bareng. Penyiar boleh curcol ya. Dan kalau kamu lagi dengerin siaran kita menggunakan aplikasi RRI Digital, kamu bisa langsung aja drop komen kamu di kolom live chat. Dan teman Pro 2 juga bisa streaming siaran Pro 2 RRI Palembang melalui website di rri.co.id.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Malam hari ini kami produser dari Palembang, kolaborasi dari Iwaki bareng sama David Bayu. Mereka termasuk dua penyanyi yang sebenarnya bertolak belakang banget ya genrenya, teman bro dua. Tapi bisa gabung jadi satu, terciptalah Someday. Someday mungkin kamu udah bisa mencapai titik di mana itulah yang kamu tuju, teman bro dua. Tapi sekarang masih dalam proses ya. Prosesnya cukup panjang, tapi jangan fokus sama akhirnya dulu, nikmati sama prosesnya dulu, teman pro 2. Apalagi 3 bulan ke depan nanti, kalau ngelihat kalender bakal lusuh banget sih, karena tanggal merah tuh cuma ada di hari Minggu. Dan terakhir kamu bakal punya tanggal merah selain hari Minggu adalah nanti di hari Selasa. Wah, hari Selasa. Yap, tepatnya tanggal 25 ya. Itu tuh tanggal merah loh, teman bro 2. Kamu tahu enggak sih kalau itu tanggal merah? Enggak tahu. Waduh. Coba cek lihat dulu kalendernya. Tapi dengan catatan, jangan berharap banyak bahwa itu adalah long weekend. Mungkin kamu lihat di kalender ya. Wow, tanggal 25 tanggal merah, ada libur hari besar keagamaan di situ. Terus langsung bikin rencana, wah bakal long weekend nih, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. It's tidak semudah itu, Ferguso, karena ternyata hari Senin itu adalah hari kejepit nasional, ya. Hah? Hari Senin adalah hari kejepit nasional, tahun pro 2. Jadi tanggal 24 Agustus itu nanti enggak libur ya. Jadi itu adalah Harpitnas. Di mana ini enggak masuk dalam apa keputusan surat keputusan bersama 3 menteri yang menetapkan tanggal 24 itu adalah hari libur, bukan ya, bukan tanggal merah ataupun libur cuti bersama, nggak masuk ke dalamnya. Mungkin karena gini, dihitung-hitung kayaknya udah terlalu banyak ya hari kejepit, hari libur nasional nih, hari libur cuti bersama udah terlalu banyak, jadi ya udah kita biarkan saja 24 Agustus ini sebagai hari kejepit nasional. Apalagi kan kemarin tanggal 17 itu hari Senin juga udah tanggal merah kan. That's why mungkin ya tanggal 24 ngapain dikasih libur lagi, teman pro 2. Jadi itu adalah hari libur terakhir, tanggal 25 Agustus, sebelum nanti kamu bakal dapat lagi tanggal merah di bulan Desember. Bersih banget loh kalender September, Oktober, November. Kalau kamu buka kalender di sana itu kamu hanya melihat tanggal merahnya di hari Minggu aja. Dan ini kayaknya bakal jadi perjalanan yang panjang banget buat tim yang selalu menyukai tanggal merah selain hari Minggu. Tapi buat yang semua tanggal sama aja, gak bakal jadi perbedaan banget. I wanna be a

bersih. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Gue ada di Palembang, teman terbaik kamu, teman produser yang lagi di jalan. Jaga kesehatan ya, jaga keselamatan, pakai masker kalau kamu menggunakan roda 2 atau lagi jalan kaki. Mau keluar nanti selalu ya sakuin dan simpan masker deh. Yang juga menggunakan kendaraan roda 4 juga dong ya, tetap. Karena tadi aku sempat lihat nih teman pro 2 untuk indeks kualitas udara di kota Palembang pada hari ini 19 Agustus terpantau sejak pukul 19 ya, ini masuk kategori tidak sehat teman pro 2. Nah, kamu juga kerasa gak sih bahwa kualitas udara di Palembang ini berada pada level tidak sehat, dan ini pastinya bisa meningkatkan resiko gangguan kesehatan terutama bagi anak-anak, lansia, juga orang yang punya masalah pernapasan ya. Jadi untuk teman pro 2, kalau emang gak penting-penting banget buat keluar rumah, cuma sekedar cari angin putar aja dah tuh kipas angin ya, gak usah cari angin di luar rumah. Kurang-kurangin aktivitas di luar rumah, khususnya olahraga, apalagi kayak misalnya kamu suka banget lari ya, di malam hari kurang-kurangin dulu. Pun kalau memang harus keluar, gunakan masker ya, khususnya juga masker yang mampu menyaring partikel halus. Terus kalau emang lagi di rumah, mungkin kalau bisa ya tutup jendela, pintu, kalau ngelihat udara di luar tuh berasap. Walaupun kita tahu juga sih emang cuaca kan lagi panas banget ya, sengaja buka jendela, buka pintu, bahkan di malam hari untuk dapat angin yang semeriwing kan. Apalagi kan beberapa hari ini tuh angin kenceng banget teman pro 2. Kayak kemarin malam itu juga angin tuh kenceng banget. Nah, selain itu juga hindari menambah polusi di dalam rumah, seperti bakar sampah ya, ngerokok. Nah, selain itu anak-anak atau kelompok yang rentan sebaiknya juga lebih banyak beraktivitas di dalam rumah aja. Kalau misalnya mengalami sesak nafas, batuk ya, nyeri dada atau kondisinya memburuk, buruan deh cari pertolongan medis ya teman pro 2. Karena ini dari kemarin kan angin kenceng banget. Kita juga lupa kapan terakhir kali turun hujan. Dan sempat lihat juga titik panas atau hotspot itu udah cukup banyak juga di Sumatera Selatan, bahkan di sekitar Palembang juga teman pro 2. Sehingga otomatis ya, ini akan mempengaruhi kualitas udara khususnya di kota Palembang. Jadi jaga kesehatan sebaik mungkin ya, dan semoga sih ini besok gak ada lagi yang namanya kayak kabut asap seperti itu ya, sehingga teman pro juga bisa tetap beraktivitas dengan nyaman di luar rumah, dan juga kondisi kesehatan kita juga bisa tetap terjaga.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Malam hari kamu di Pro 2 hari Palembang. Teman terbaik kamu. Dunia sekitar teman Pro 2. Dari Malik yang di Essential. Yang sekarang kalau udah pengen kemana-mana sendiri tuh udah jadi hal yang biasa banget ya teman Pro 2. Naik kendaraan umum sendiri. Naik jembatan penyeberangan sendiri. Tapi hati-hati ya. Kita ini kan juga lagi di buat berduka sama satu kejadian ya, terhadap pembegalan terhadap seorang korban yang kemudian meninggal dunia di seputaran daerah Keramasan sana, teman Pro 2. Dan semoga juga jadi teman Pro 2 yang mungkin kemana-mana selalu sendiri, kalau balik malam selalu sendiri. Ini bisa selama sampai tujuan sih. Kita kadang nggak tahu ya, kalau kayak mau nggak mau mesti lewat jalan situ gitu. Ya mau gak mau orang rumahnya di situ, mau suruh muter jalan lewat mana lagi gitu. Kalau katanya dibilang ini, udah lewat jalan makanya jangan yang sepi. Kalau lewat jalan makanya yang terang. Kalau lewat jalan makanya yang apalagi, yang paling aman deh. Tapi kalau emang jalan yang mesti dilalui satu-satunya seperti itu ya, berharap aja semoga selalu dilindungi deh. Biar kita bisa tetap aman dan selamat sampai di tujuan ya teman Pro 2. Terus juga para pelaku pembegalan ini bisa segera ditangkap teman Pro 2. Dan Palembang juga tetap aman ya. Kemarin tuh sempat lihat ada indeks ini, tingkat kriminalitas khususnya pembegalan di Indonesia. Dan Palembang itu masuk 5 atau 10 besar peringkat gitu. Tuh ada Palembang tuh di dalamnya teman Pro 2. Sayang banget ya. Dan semoga jangan ada lagi deh. Kemanapun kamu pergi, mau pria, wanita, ya mau jam berapapun itu, tetap kita masih bisa merasa aman dan nyaman untuk bepergian. Nah, kalau ngomongin kayak misalnya kamu memilih untuk pergi sendiri nih ya, kemanapun itu kayak misalnya pergi nongkrong, pergi belanja bulanan mungkin, atau pergi beli makan, atau ngapa-ngapain sendiri deh. Kayaknya sekarang semakin sering orang terbiasa ya teman Pro 2. Bukan karena berarti semakin banyak orang introvert, bukan, karena memang lingkup pertemanan kita yang semakin mengecil loh. Ternyata sadar gak sadar ya, apalagi kayak menginjak usia sekitar 30-an, 40-an mungkin, itu tuh lebih kecil lagi teman Pro 2. Maka dari itu, ketika kita masih remaja ya, masih di usia belasan bahkan sampai 20-an, perbanyaklah lingkar pertemanan kamu, lingkup sosial kamu perbesar, bangun koneksi. Nanti dari situ tuh bakal terseleksi loh. Dari situ bakal tersaring, bakal terseleksi mana yang bakalan lebih bertahan sampai di usia 30-an bahkan sampai ke usia 40-an.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Pro 2 RRI Palembang.

bahagia kamu di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Kalau mungkin dulu teman Pro 2 ngerasa bahwa gampang banget untuk punya banyak teman, ya mudah banget lah. Tapi kok sekarang semakin bertambahnya usia, wes, tapi gak tua-tua banget ya. Kamu mungkin jadi ngerasa kok aku lebih nyaman ya bersosialisasi tuh sama beberapa orang aja gitu. Dan itu pun juga orang yang emang bener-bener kamu deket dan bisa kamu percaya, teman Pro 2. Wah-wah. Ini bukan berarti kamu itu jadi antisosial ya, atau gak butuh teman, atau gak butuh bersosialisasi. Tapi emang ternyata seiring dengan bertumbuh kita menjadi dewasa, kita mungkin akan memahami bahwa kualitas pertemanan itu ternyata jauh lebih penting daripada kuantitas ya. Kualitas daripada kuantitas, tahun Pro 2. Mungkin kamu jarang banget meet up sama teman kamu ya. Tapi kualitas pertemanan kalian ditentukan dengan kayak terjaganya rahasia, saling perhatian ya walaupun jarak jauh. Nah, kayak gitu, kayak konektivitasnya tuh ada aja gitu, selalu seru kalau tiap ketemuan, walaupun enggak bisa tiap hari ketemu, bahkan mungkin hanya sebulan sekali atau bahkan nih ketemuannya hanya kalau pas lebaran doang. Ya mungkin karena kendala selain jarak ya, waktu ketemuan juga kan teman Pro 2. Dan kamu juga ngerasa gak ada momen dimana kamu sadar ada satu fase ketika kamu ngerasa kok aku jadi gak punya banyak teman ya. Nah mungkin ketika kamu udah masuk dunia kerja misalnya ya, udah mulai sibuk banget nih sama kerjaan sendiri, atau mungkin karena kamu udah sibuk lagi sibuk struggle sama hidup kamu sendiri teman Pro 2, jadi gak sempat lagi tuh have fun, sekedar hangout lagi kayak gitu. Nah rata-rata ternyata banyak orang yang lingkup pertemanan mereka juga semakin berkurang setelah dewasa ya. Dan penelitian sendiri juga mengatakan bahwa kondisi kenapa semakin berumur kita semakin memiliki sedikit teman. Nah, kamu gak sendirian ya. Ada artikel di Psychology Today, Why Does Making Friends Get Harder as We Age? Nah, ini ditulis sama Katie Gillis, dan dia ngejelasin kalau lingkaran sosial tuh emang cenderung menyempit ketika kita udah memasuki usia dewasa. Alasannya, karena ada banyak hal nih yang harus dilakuin, yang jadi prioritas hidup ketika usia kita makin bertambah. Mulai dari kesibukan pekerjaan, belum lagi kalau mungkin ada yang berkeluarga ya. Pas kuliah kayaknya seru banget punya banyak teman, tapi pas tamat kuliah, oh ternyata ada yang tamat kuliah mungkin langsung nikah gitu. Ada yang mungkin langsung luar negeri ya. Dan berbagai tanggung jawab lainnya, akhirnya waktu bersosialisasi juga jadi semakin terbatas teman berdua.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

99.9 nomor 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Ada ini, Yustin sama Edith Love, teman Pro 2. Sebenarnya semakin dewasa, bukan cuma lingkup pertemanan yang mengecil, kemudian kita juga disibukkan sama tanggung jawab dan lain sebagainya, ya. Tapi kadang juga faktor kemajuan teknologi yang bikin kita jadi kayak, aduh kayak udah dulu deh. Apalagi saking canggihnya teknologi ini, teman Pro 2, bisa bikin kita jadi mudah banget kena spam, ya nggak sih? Nah, ini juga salah satunya. Jadi bukan cuma orang introvert aja yang ternyata termasuk manusia yang paling malas banget buat ngangkat telepon. Saking banyaknya spam ya. Jadi kayak suka nelpon atau bahkan juga chat mungkin ya bertubi-tubi, akhirnya orang tuh kayak jadi aduh malas banget nih pakai yang namanya telepon ataupun juga chat ya. Bahkan ada nih kejadian tahun Pro 2, seseorang yang dia tuh dinyatakan apa ya, hilang. Jadi kayak dia tuh tersesat gitu ya tahun Pro 2. Dia lagi mendaki terus tersesat dan akhirnya dicari dong oleh tim penyelamat. Nah, salahnya tim penyelamat ini harusnya mungkin ya. Harusnya tim penyelamat ini tuh ngechat dulu gak sih, PPP ini dengan tim penyelamat nih gitu kan. Tapi karena mereka langsung telepon, nah sama si pendaki ini dia tuh cuekin aja tuh teleponnya. Karena apa? Muncul di situ adalah nomor yang tidak dikenal. Kamu sendiri teman Pro 2, sekarang kalau misalnya ada nomor yang tidak dikenal, bakal kamu angkat gak sih? Banyak banget orang yang kayak udah males banget, soalnya spamnya tuh banyak banget ya. Entah yang nawarin ini, nawarin itu, atau belum lagi yang penipuan, ya kan? Nah akhirnya dia tuh gak ngangkat telepon yang sebenarnya itu dari tim SAR, ya, tim penyelamat ini teman Pro 2, yang pengen mengetahui posisi dia di mana, gitu, dia masih hidup apa enggak, kan? Karena dia hilangnya tuh udah 24 jam pas lagi mendaki. Tapi karena panggilannya ini pas nongol di ponselnya dia itu adalah nomor yang tidak dikenal, ya dicuekin dong sama dia. Ah siapa sih gak kenal, ah males ah gak mau ngangkat gitu. Jadi dia tuh gak bisa dihubungin bukan karena gak ada sinyal, tapi karena dia mengabaikan telepon dari nomor yang tidak dikenal, teman Pro 2. Nih ya, jadi serba salah kan. Dan syukurnya sih dia berhasil menemukan jalur ya, jalur pendakian kembali setelah sempat tersesat dan akhirnya bisa kembali ke kendaraannya karena dia pakai mobil. Dan tim penyelamat ini dia nggak tahu kalau mereka lagi melakukan pencarian terhadap dia, teman Pro 2. Waduh, kacau banget kan kayak gini. Jadi salah satu contoh aja sih. Dan ini kasusnya di luar negeri ya. Nah kalau di Indonesia sebenarnya ada yang lebih bahaya lagi sih. Kalau kita tuh kadang mengabaikan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Siapa tahu misalnya ada kabar penting dari keluarga kita yang jauh mungkin di mana gitu, yang nomornya tidak kita simpan, iya kan? Nah, that's why mungkin sebenarnya adalah sekarang tuh orang sebelum dia mau menelpon sebaiknya mungkin chat dulu kali ya. Iya kan? Kayak yang aku izin telepon ya, aku telepon ya. Hey, ini dengan ini, boleh aku telepon enggak? Mungkin sekarang tuh sistemnya harus seperti itu deh. Saking banyaknya orang sekarang yang tidak mau males, enggak mau buat ngangkat telepon dari nomor yang tidak dikenal.

0: udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag bintangradio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga.
2: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
0: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Pro

Jikaro Paolo bareng sama Yopi Widianto, Sebatas Mimpi Teman Pro 2. Kamu punya mimpi mungkin yang pengen banget bisa kamu wujudkan, Teman Pro 2. Semoga ya, kita aminkan aja kalau mimpi itu akan menjadi kenyataan. Selalu kelilingi pikiran kamu dengan hal-hal baik, agar hal-hal baik itu yang selalu akan datang kepada kamu ya, Teman Pro 2. Termasuk juga dengan mimpi-mimpi kamu. Aduh, jadi ingat ada satu buku. Oh iya, yeah, bener, Andrea Hirata. Aku lupa deh, ada kutipannya itu bagus banget tentang mimpi. Karena dari tetralogi yang dia tulis ya, buku-bukunya tuh kayak dari apa yang dia lakukan di masa kecil, ternyata tuh punya benang merah sampai ke masa depannya dia gitu. Bahkan sampai dia bisa kuliah sampai di luar negeri bareng sama saudaranya, sepupunya ya. Nah, jadi kayak mungkin kita tuh kadang gak sadar kalau apa yang kita dapatkan sekarang, kita rasain sekarang, itu adalah dulu yang pernah kita impikan gitu loh, Teman Pro 2. Kamu coba deh kilas balik lagi kalau pas lagi overthinking ya. Jangan kebelamaan overthinkingnya. Jadi ketika kamu sampai pada perasaan itu, pas kamu ingat, oh iya ya, ternyata ini yang belum aku mimpikan gitu. Nah, jadi mulai dari sekarang selalu mimpikanlah dan kelilingi pikiran kamu dan hati kamu dengan hal-hal yang baik agar itu terus yang akan selalu datang kepada kamu.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kamu di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Jam 10 malam, waktu dimana kamu udah mulai mencoba untuk mengistirahatkan tubuh, tapi kemudian yang sibuk adalah pikiran kamu. Sudah umum banget terjadi sepertinya teman Pro 2. Padahal kayaknya udah capek banget ya, udah berharap ketika kepala udah nemplok sama bantal itu bakalan bisa langsung terlelap ya, memberikan irama di kamar kamu dengan suara ngoraknya mungkin. Tapi ternyata kok gak bisa ya. Ada yang bilang bahkan ketika kamu pengen menghindari overthinking, ya coba bikin tubuh kamu jadi lelah dengan berolahraga, katanya gitu. Kamu udah mencobanya belum teman berdua? Karena dalam sebuah ini ya, publikasi dari Nature Review ya tentang neuroscience, ada tiga orang di sini, Hillman, Erickson, dan Kramer. Mereka menjelaskan kalau aktivitas aerobik itu ternyata berhubungan dengan aspek kesehatan dan juga fungsi otak. Nah, bukti dari studi pada manusia ataupun juga hewan ini ternyata nunjukin kalau olahraga itu bisa mendukung performa kognitif dan fungsi otak sepanjang rentang usia. Nah, berat banget ya. Jadi gini deh, olahraga itu ternyata kan bikin kita jadi beraktivitas ya, aktivitas fisik lah. Dan kalau ini dilakuin secara rutin, jadi bagian gaya hidup, dia bisa mendukung kesehatan otak gitu, teman pro 2. Nah, setelah kamu berolahraga, kamu akan ngerasa bisa lebih fokus, pikiran juga terasa lebih ringan. Nah, dasar ilmiah yang mendukung hubungan antara aktivitas fisik dan fungsi otak ini, meskipun efeknya tentunya berbeda ya pada setiap orang, karena ada yang mungkin ketika habis olahraga malah seger bugar, jadi kayak itu tadi kan lebih bisa fokus kayak gitu. Tapi dia malah jadi susah tidur, jadi kayak seger banget. Ini aku disuruh ngerjain tugas 5 bab kayak masih bisa nih habis olahraga. Tapi ada juga yang habis olahraga malah capek, beneran capek dan bisa tidur. Wah, kalau itu sih asik banget teman pro 2. Tapi ada orang itu tadi, dia habis olahraga dia malah karena saking bisanya fokus gitu ya, pikirannya malah bisa, yaudah aku malah bisa nih, bisa ngerjain ini, ngerjain itu, baca jurnal juga malah bisa gitu teman pro 2. Tapi yang paling penting dari itu semua, coba deh bangun jam sirkadian tubuh kamu aja sih teman pro 2. Biasain untuk misalnya rutin tidur jam segini. Bikin rutin aja misalnya jam 10, rutin tidur jam 10, rutin tidur jam 11 ya. Dan emang benar-benar kamu gak ada aktivitas lagi jam segitu, percaya deh lama-kelamaan tubuh kamu akan terbiasa ya. Gak bisa kak, saya tetap overthinking. Kalau udah kayak gitu mendingan kamu konsultasi aja deh teman pro 2.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opa caraphile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opa care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opa caraphile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

2022 hari di Palembang, teman terbaik kamu. Satu lagu yang asik banget buat temenin kamu yang masih di jalan malam hari ini, mungkin lagi perjalanan sampai di tempat tujuan, entah yang mungkin lagi nyari makan malam atau emang baru mau balik ya jam segini, hati-hati di jalan tahun 2022. Sebenarnya nggak ada salahnya kalau misalnya kamu ngelewatin satu titik jalan tertentu di kota Palembang yang kemudian, oh kok gelap banget, terus lapor aja ke akun-akun yang emang bisa menyalurkan laporan kamu secara langsung ya kepada pihak-pihak terkait gitu teman Pro 2. Sehingga dengan kerjasama dari masyarakat, kemudian juga stakeholder terkait, kita bisa sama-sama gitu ya. Oh iya, titik ini nih lampunya entah udah berapa lama mati, di sini kayaknya udah gelap banget. Ya, karena selain jalan yang sepi, cahaya atau penerangan lampu di jalan juga itu jadi satu faktor yang bikin kita tuh merasa aman ya ketika melewatinya kan tahun Pro 2. Bukan cuma kayak ketakutan akan kayak misalnya ada begal kayak gitu ya. Kayak misalnya jalan yang berlubang deh. Misalnya kamu dengan kecepatan berapa ya? Ada dengan kecepatan tertentu, misalnya gelap, terus lampu kamu mungkin kurang bisa mendeteksi dari jarak jauh. Terus kamu nggak tahu di depan tuh ada berlubang, jalan berlubang ya, dan otomatis ini kan berbahaya banget ya teman Pro 2. Langsung, nah itu dia. Tadi sempat lihat salah satu postingan di jalan Nurdin Panji. Nah itu juga tuh paling sering banget kalau lihat di media sosial kondisi jalan ini gelap terus berlubang. Paling sering yang jadi korban sini ada pengendara roda 2. Semoga segera lekas ini lagi ya. Bisa terfasilitasi lah jalanannya mulus lagi, kemudian juga yang emang tadinya gelap tuh gelapnya tuh udah terang benderang. Kalau lagi kayak lagunya siapa ya, terang benderang, ya nggak bisa tidur kalau lampunya terang benderang, dimatiin dulu deh. Oh iya, salah satu faktor juga kenapa ruangan kamu terasa panas itu kalau kamu nyalain lampu ternyata. Jadi kalau kamu pengen bisa mendapatkan suhu yang ya mungkin gak dingin-dingin banget kayak lagi di musim dingin, ya paling enggak matiin lampu kamar kamu, dia akan turut mengurangi panas ya. Jadi kayak pemancar panasnya tuh juga bakalan berkurang teman Pro 2. Tapi aku gak bisa tidur kalau lampunya mati. Usahakan mungkin kamu dapat pancaran cahaya dari mana gitu, misalnya dari luar ya. Kalau kamar kamu misalnya ada ventilasi atau jendela, mungkin bisa sedikit dapat cahaya dari teras atau dari ruangan yang ada di luar kamar kamu. Atau mungkin kamu bisa pakai lampu tidur ya dengan daya atau watt yang rendah banget gitu teman Pro 2. Jadi gak gelap gulita banget sih. Nah itu sih salah satu solusinya. Semoga kamu bisa dapat tidur nyenyak yang berkualitas malam hari ini, terus besok pagi bangun dalam keadaan happy menghadapi lagi nih hari selanjutnya di bulan Agustus.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Ih, lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
3: Pro 2 RRI Palembang.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Produ FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Prodwe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodwe. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Pagi Teman Pro 2 dimanapun saat ini berada, inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Programa 2, FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Kamis 20 Agustus 2026, Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya aku hadir buat kamu ya di Spada yang lebih tematik lagi dalam rangkaian edisi narkoba. Aku akan hadirkan buat kamu pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau gitu langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Inspira Kombu.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah, wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajamin amma ba'd. Hadirin, teman-teman Prodo RRI di Palembang, ya insyaAllah Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Al-Fakir Ilmu Muhammad Septiadi. Saya sangat benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan yang sangat luar biasa ini untuk saya dapat mengisi suara di program Inspirasi Kolbu RRI Palembang. Alhamdulillah teman-teman, saya berharap apa-apa yang saya sampaikan ini dapat menjadikan pelajaran baik, dapat menjadikan nasihat yang elok terhadap diri teman-teman sekalian, dan terkhusus nasihat-nasihat saya adalah nasihat untuk diri saya pribadi. Teman-teman, selamat pagi, apa kabar? Semoga senantiasa Allah hadirkan kebahagiaan dan di dalamnya ada kebaikan untuk diri kita, dan apa-apa yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin, Allah bantu diri kita, Allah hadirkan ke dalam diri kita rasa tenang, rasa sabar dalam menyikapinya insyaAllah. Teman-teman, Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan diri kita, memberikan kesempatan bagi diri kita di pagi hari ini bukan tanpa sebab. Tentunya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan harapan demi harapan baru untuk diri kita. Tidak peduli seberat apapun dan seburuk apapun hari-hari kemarin yang sudah kita jalani, Allah memberikan kita kesempatan baru. Allah memberikan harapan-harapan baru untuk kita memulai hari ini. Karena itu bersyukur teman-teman dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin meningkatkan keimanan kita insyaAllah teman-teman. Karena itu teman-teman, kita harus faham, terkadang kamu berprasangka buruk ketika Allah menghalangi sesuatu yang kamu inginkan. Itu realita yang sering terjadi. Padahal Allah hanya menunda supaya bisa memperlihatkan padamu sesuatu yang lebih baik dari apa yang kamu inginkan. Dari apa-apa yang kita inginkan teman-teman, tak usah risau. Allah Maha tahu yang terbaik untuk hambanya, dan Allah lah sebaik-baik perencana. Percayalah bahwa apapun yang ditakdirkan olehnya pasti akan selalu ada hikmah di baliknya. Ingatlah, ketika Allah menunda sesuatu yang kamu inginkan, mungkin saja Dia sedang melindungi kamu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Maka bersabarlah teman-teman, dan yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik perencana yang tak pernah salah dalam memberikan yang terbaik bagi hambanya. Teman-teman, semoga kita semua dilembutkan hatinya menerima sebagai sebesar apapun nasihat-nasihat. Kadang ada tim, kadang ada satu golongan. Dan juga kita harus paham, kadang ada waktu memang hati kita ini lagi gak nerima. Ngerasa, apa sih salah mulu kayaknya? Pernah kan seperti itu? Seperti apa ya teman-teman? Karena itu pentingnya untuk menjaga prasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana jika kesedihan dan ujian kita kali ini adalah bentuk dari hukuman atas dosa-dosa yang kita lakukan di masa lampau? Pernahkah berpikir demikian teman-teman? Atau barangkali Allah rindu pada doa-doa kita? Karena terkadang ketika kita diberi kebahagiaan, kita seakan-akan lupa pada Allah dan enggan untuk berdoa. Karena itu Allah hadirkan ujian dalam hidup kita agar kita kembali lagi pada Allah. Ini semua semata-mata Allah rindu kepada diri kita teman-teman. Seandainya kamu tahu, jika kopi tanpa gula akan terasa pahit, maka hati tanpa Allah akan terasa sempit. Teman-teman, segala kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan di masa di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan. Jangan berkecil hati dengan kekurangan kita, jangan pula sombong dan kelebihan kita, karena semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yumkin ila walan, syukran kasyiran, barakallahu li wa lakum. Sampai sini dulu aja ya teman-teman. Insyaallah bertemu lagi dengan Al-Fakir Muhammad Septedi di kesempatan yang Allah hadirkan di kemudian hari nanti insyaallah. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah ya. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

0: pakai acara mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota. Sial.
1: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
2: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
2: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Heh, nih anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
2: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.
4: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: nama, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm, surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
4: Just this one time.

0: kita habiskan minggu bersama ya.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong.
4: Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
0: Teman terbaik.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: sih? Mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0616. Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital. Just

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program

0: RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Habis, buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
1: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati,